RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, Mark Manson dalam buku yang ditulis dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat. Buku ini berfokus pada gagasan bahwa kita seringkali terlalu peduli tentang hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita. Mark Manson mengajak kita untuk lebih memilih dengan bijak apa yang seharusnya kita pedulikan dan apa yang seharusnya kita abaikan. Teman Produa, Mark Manson berbicara tentang konsep bodo amat yang mengajak kita untuk lebih santai, dekat menghadapi kehidupan, dan tidak terlalu terbebani oleh ekspektasi masyarakat atau tuntutan sosial. Ia mengajak kita untuk menilai ulang nilai-nilai dan prioritas kita dalam hidup serta memfokuskan energi kita pada hal-hal yang benar-benar memiliki makna bagi kita. Manson juga membahas konsep nilai-nilai kehidupan dan mengapa penting untuk memiliki nilai-nilai yang jelas dalam hidup kita. Buku ini menginspirasi kita untuk lebih otentik dalam mengambil keputusan dan mengakui apa yang benar-benar mereka pedulikan tanpa terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan. Teman Produa, inti dari buku ini adalah mengajak kita untuk hidup dengan sederhana, lebih otentik, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita tanpa terlalu membebani diri dengan ekspektasi dan tuntutan yang tidak terlalu penting. Demikian esensi buku dengan judul Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak Krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia. Mengucapkan terima kasih kepada RRI, terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Bareng RRI.

0: Halo teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pastinya masih bareng sama aku juga, Vika Hamzah, yang bakal terus nemenin aktivitas pagi kamu. Pastinya biar kamu tetap produktif dan juga tetap happy, tetap waras, ya gak sih? Ngomong-ngomong, tadi kan aku udah sempet info ke kamu ya, kalau tanggal 30 Juni ini itu bertepatan sama Hari Media Sosial Sedunia. Seru banget nih kayaknya kalau kita bahas yang masih ada kaitannya atau yang masih relate juga sama Hari Media Sosial Sedunia yang jatuh pada hari ini. Gimana kalau kita bahas salah satu fenomena netizen zaman sekarang nih teman Pro 2. Jadi coba deh, aku mau tanya dulu, ngaku di sini, siapa yang punya second account atau sering banget manfaatin fitur close friend di Instagram ya, di Instastory. Terus habis itu juga cuma buat tempat kamu bisa sambat atau bisa ngomel-ngomel gitu ya, buat asbun gitu kan. Ayo ngaku, ayo tunjuk tangan sekarang juga. Biasanya nih yang punya second account kayak gini nih, di main accountnya isinya serba estetik, fotonya semuanya pakai preset ya kan, datang ke tempat-tempat hits gitu ya. Terus habis itu juga achievementnya banyak banget tuh ya, yang diposting semuanya achievement pokoknya, fotonya harus estetik gitu ya, pokoknya rapih banget kayak portofolio di LinkedIn. Tapi buat yang tahu second account-nya, langsung dia berubah total, kayak jadi beda orang gitu ya. Karena di second account-nya adalah tempatnya untuk nyampah segala keluh kesah kehidupan gitu. Mulai dari curhat soal kerjaan gitu kan, drama-drama pertemanan gitu ya, sampai hal-hal random yang gak penting-penting amat gitu ya, tapi pengen diungkapin, kayak sekedar foto lagi masak ya, atau pokoknya yang dam-dam gitu deh, foto-foto dam gitu. Tapi fenomena ini sebenarnya wajar banget ya teman Pro 2. Karena di tengah tekanan media sosial yang sekarang ini, kayaknya pressure-nya tuh tinggi banget ya dibanding waktu kita mainin media sosial di awal-awal baru booming ya media sosial tuh. Jadi kalau sekarang ini kayaknya kita lebih dituntut untuk buat selalu kelihatan perfect ya, harus selalu estetik ya, dari mulai bangun pagi sampai ketemu pagi lagi gitu ya. Dan padahal sebenarnya kita semua itu di sosial media juga butuh safe space gitu ya. Makanya itulah sebenarnya salah satu alasan kenapa lahirlah banyak orang-orang, apalagi terutama fenomena ini tuh terjadi di Gen Z gitu ya. Punya second account, udah di second account terus habis itu postingnya masih di close friend second account lagi. Ayo, bener gak? Ngaku deh kamu. Ya benar, tapi memang gak salah juga ya untuk melakukan hal itu selama gak merugikan orang lain. Karena ya balik lagi tadi aku bilang kan, kita semua butuh safe space, tempat dimana kita bisa jadi diri sendiri tanpa takut dihujat atau dijudge sama orang asing atau orang-orang yang ada di circle pertemanan Instagram kamu gitu. Karena kan semua yang ada di Instagram belum tentu juga teman deket kamu gitu kan, pasti pikiran kamu, jadi kamu takut dijudge dan akhirnya bikin second account. Ya istilahnya kita semua tetap butuh ruang kan ya, buat jadi manusia biasa yang bisa capek, bisa ngeluh ya kan, bisa punya energi negatif juga sometimes gitu. Tapi filternya cuma ke orang-orang terdekat yang emang udah satu frekuensi dan paling dipercaya, yang akhirnya bisa kamu masukin ke second account atau close friend itu. Ya gak apa-apa sih, karena protect your peace itu nomor satu, iya kan? Buat kamu yang ngerasa kesindir ya, atau yang ngerasa relate, langsung aja boleh ceritain tipis-tipis ya, kalau kamu sendiri gimana nih kira-kira pengalamannya punya second account dan juga close friend gitu ya. Bisa ke WA di 0851 9088 9797 ataupun juga bisa di DM Instagram ya, buruan nanti aku bacain satu-satu. Terus kamu misal mau sekalian salam-salam, salam pagi gitu ya ke siapapun yang kamu mau salamin, boleh juga ya. Kira-kira ceritain deh sama aku, apa sih yang biasa kamu posting paling random di second account kamu ataupun juga di close friend kamu ya. Buruan, aku kayaknya mau live TikTok sebentar lagi tapi gak lama ya, paling setengah atau satu jam aja. Jadi kamu juga bisa sharing di situ. Jadi buruan, buat kamu yang mau cerita-cerita, mau berbagi keseruan, aku tungguin sekarang juga.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahu perkedel dong? Apa jangan-jangan doyan? Ternyata perkedel sebenarnya berasal dari kata bahasa Belanda frikadel, yaitu semacam daging cincang atau giling yang dipadatkan dan digoreng. Daging menjadi bahan utama frikadel, namun bedanya di Indonesia, kentang yang menjadi bahan utamanya. Pada zaman penjajahan Belanda, daging sapi dan daging babi merupakan bahan makanan yang sangat mahal, sehingga orang Indonesia memodifikasi frikadel dengan menambahkan kentang yang dihaluskan. Pada saat itu, hasil bumi yang mudah ditemukan dan murah adalah kentang, sehingga kentang justru jadi bahan yang dominan. Karena pelafalan frikadel yang susah diucapkan, perlahan berubah menjadi perkedel. Dan jadilah pelesetan perkedel, persatuan kentang dan telur.
0: Flash Info. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
3: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
4: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
2: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
3: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM mana dong?
3: Sepada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Barengan sama aku, Vika Hamzah, sampai jam 10 nanti. Tadi kan aku udah nantangin kamu nih ya, buat ngaku siapa yang punya second account, ya kan? Atau alter account ya, atau akun kedua, ketiga, dan keempat dari akun utama ya. Akun Instagramnya ada 2, ada 3 malah gitu ya. Akun TikToknya juga ada 3 gitu kan. Nah itu aku mau tahu ya, di akun TikTok, Instagram, ataupun akun semua sosial media kamu yang kedua, ketiga, keempat itu, isinya apa aja sih? Buruan dong di spill. Ini sebenarnya udah ada yang masuk beberapa dari WA ya, nanti aku bacain deh. Yang TikTok nih tumbenan sepi, cuman menyapa-nyapa aja. Oh by the way, untuk teman-teman yang lagi mantau lewat RRI Digital ataupun lewat siaran terestrial, aku udah live di TikTok ya. TikToknya Pro2 RRI Manado, duanya angka. Jadi kalau misal mau pantau-pantau, mau menyapa-nyapa aku, boleh juga di situ. Aku sangat menunggu. Nah, kalau kita bedah lebih dalam lagi nih ya, teman Pro 2. Fenomena akun kedua atau second account di kalangan, terutama di kalangan Gen Z gitu ya, sebenarnya tuh menarik banget ya. So interesting gitu. Karena ternyata fungsi second account itu bukan cuma buat tempat sambat doang nih kalau diperhatiin ya, untuk Gen Z-Gen Z ini terutama ya. Jadi kalau misal ditinjau dari segi psikologis gitu ya, dari sisi psikologis, banyak pakar psikologi yang bilang kalau fenomena ini muncul sebagai respon terhadap kecemasan sosial nih, teman Pro 2. Dan bayangin aja, ada tekanan misal nih ya, yang gak kasat mata, yang nuntut kita buat selalu tampil sempurna gitu ya. Itu kan tak kasat mata ya, maksudnya gak kelihatan dalam berupa bentuk gitu ya. Tapi biasanya ya itu judgmental gitu ya, dari lingkungan sosial. Nah, nuntut kita buat selalu tampil sempurna, estetik, terus harus kelihatan happy terus di main account. Karena kalau misal kelihatan sedih, kelihatan lagi hancur, ya ada diketawain sama musuh gitu kan. Atau jadi momen gitu ya untuk orang-orang yang emang gak suka kamu, jadi makin nginjek-injek kamu kayak gitu kan. Pasti pertimbangannya benar gak? Makanya akun utama itu udah kayak CV di LinkedIn gitu ya, harus perfect, harus rapih ya, yang harus dikurasi seketat mungkin gitu kan. Terus karena capek harus selalu kelihatan perfect, larilah kamu-kamu ini ke second account sebagai ruang aman buat berekspresi secara otentik diri kamu sendiri gitu ya, tanpa takut dihujat atau dijudge orang lain. Nah, selain buat ngejaga kesehatan mental biar gak gampang stres, ternyata ada fungsi rahasia lagi loh, teman Pro 2, dari punya second account ini. Jadi apalagi kalau bukan buat buat ngatur algoritma konten yang beda minat gitu ya. Atau coba kamu jujur deh, pasti banyak juga yang pakai buat stalking mantan atau gebetan ya kan, biar nggak ketahuan. Ngaku Anda. Valid banget nggak sih? No debat. Beberapa teman Pro 2 udah ada yang gabung ya di WA, ikutan nimbrung soal topik kita pagi hari ini. Nah, aku penasaran juga sih isi curhatan mereka kira-kira apa aja. Langsung aku bacain satu persatu aja ya. Yang pertama ada dari Aldi di Malalayang, katanya nih, Kak Vika, aduh relate banget kontennya, siarannya. Katanya, dan akun utama aku isinya foto-foto rapi, foto-foto pas kerja biar kelihatan rajin gitu ya. Tapi kalau di second account isinya isinya video random gue lagi nangis nonton konser atau meme kucing galau, dan isinya cuma 15 orang terdekat doang. Aman deh pokoknya dari pantauan orang-orang dan juga apalagi keluarga besar. Cowok-cowok tapi melo juga ya, nangis ya. Tapi emang musuh terbesar main account itu kadang-kadang juga keluarga besar ya kan, ada gak sih yang kayak gitu?
Iya benar sih, memang beberapa orang tuh nggak bisa terbuka secara luas gitu ya sama keluarga besarnya. Dirinya sendiri tuh seperti apa gitu, apa adanya tuh belum tentu bisa ya. Tapi iya nggak apa-apa juga sih. Makanya inilah solusinya, pakai second account. Tapi safe space kamu itu udah benar banget di situ ya. Jadi Aldi, nggak apa-apa selama nggak merugikan, nggak apa-apa. Kamu tumpahin aja di situ ya kan. Daripada diem-diem tahu-tahu bayar psikolog atau psikiater gitu kan. Dan di diagnosis penyakit-penyakit kejiwaan gitu kan. Ya mudah-mudahan enggak ya. Ini tanpa mendiskreditkan teman-teman yang memang udah punya mental illness juga ya. Gak apa-apa kok, punya mental illness juga gak apa-apa. Yang penting ya, kamu, apalagi kamu-kamu yang udah didiagnosa gitu ya, udah ada diagnosa medisnya, yang penting obatnya harus diminum rutin gitu kan. Terus habis itu juga pokoknya harus semangat terus buat sembuh. Habis ini aku bacain lagi untuk yang udah masuk ya, pesan-pesan dari WA dan juga menyapa-nyapa yang ada di TikTok. Nanti habis ini ya, aku puterin dulu yang satu ini.

Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernahkah Anda mendengar tentang Boxing Day? Perayaan Boxing Day pada tanggal 26 Desember, yaitu perayaan Santo Stefanus, merupakan bagian dari musim liburan yang unik di Britania Raya. Menurut tradisinya, pada hari inilah kotak-kotak amal di setiap gereja Inggris dibuka dan isinya dibagikan kepada orang-orang miskin. Pada hari ini juga para pembantu mendapat libur untuk merayakan Boxing Day bersama dengan keluarga mereka. Dan sudah menjadi tradisi untuk para pekerja untuk membuka kotak-kotak tip mereka pada hari Boxing Day yang jatuh pada tanggal 26 Desember.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Balik lagi teman Pro 2 di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2. Gimana aktivitasnya pagi hari ini? Apakah di jam segini udah mulai dar-dar-dor? Udah mulai banyak gebrakan? Dari mulai di jalan aja mungkin udah ketemu macet gitu tadi ya. Terus habis itu udah marah-marah di jalan? Udah belum? Jangan ya. Pastinya biar kamu juga tetap adem, tetap cooling down, tetap dengerin juga Pro 2 Manado gitu ya. Biar tetap asik nih pagi kamu. Dan tadi kan aku udah sempet lempar topik ya terkait second account. Kamu biasanya dipakai buat apa aja nih second account kamu? Dan tadi aku udah bacain yang di WA, udah ada yang masuk. Sekarang aku mau bacain yang ada di TikTok, karena udah banyak banget yang cerita juga nih di TikTok ya. Di TikTok pagi hari ini udah banyak yang menyapa sebenarnya dari tadi ya. Ada Hilda Atika, ada Karina, ada Taufik, ada Alvin Rogu ya. Tadi yang udah berbagi cerita tuh ada Hilda Atika, katanya dulu pernah punya pas masih SMP. Untuk apa? Iya betul, untuk stalking mantan. Itulah jawaban yang kalian tunggu ya kan. Karena banyak banget juga. Karena memang sebenarnya kayaknya ya hampir 90% second account dibuat itu kayaknya alasannya adalah untuk stalking mantan, yang gak sih nih kalian-kalian, bener kan? Tapi katanya kalau sekarang si Hilda udah gak punya karena udah move on aja. Dan sekarang menurutnya udah gak penting punya second account lagi karena udah ada yang baru. Langgang-langgang Hilda sama yang baru ya. Katanya dulu emosi segitu masih labil kak, karena masih 15 tahun gitu. Kalau sekarang udah punya prinsip, bagus ya. Kalau sekiranya emang second account di umur kamu yang sekarang udah gak relevan lagi, udah gak penting lagi dan udah gak bermanfaat lagi, tinggalin aja juga gak apa-apa. Ada Taufik juga nih, katanya selamat pagi, salam sehat dari Jakarta. Selamat bertugas penyiar yang cantik, smart, perfect, manis. Komplit banget nih. Ya ampun, mau jajan apa nih? Taufik udah muji-muji aku. Ada Alvin juga, Brazil masuk 16 besar, Jerman pulang. Hado-hado. Nih yang jagoin Jerman sedih banget nih kayaknya nih, nangis nih kayaknya. Gak apa-apa lah ya, orang cuman permainan doang kok ya. Lanjut lagi, ada siapa lagi nih? Ada ETX, ada Edi Bintoro ya. Terus ada Kristi Kaunang ya. Terus ETX nih katanya pengalaman sekali tentang... Oh, tadi ngomentarin aku, pengalaman sekali Kang tentang second account. Ada Karina juga ya. Terus ada siapa lagi nih sebentar yang tadi udah sharing-sharing. Oh, ada keluarga Matahari katanya... apa nih? Sebentar. Oh, akun sampingan yang dipakai untuk hal-hal tertentu tanpa ketahuan identitas aslinya. Itu kalau second account-nya, ya kan? Terus habis itu tadi dipakai buat apa sih? Oh, biasanya ketuker sama akun instansi. Hati-hati. Ya, apalagi kalau sampai ninggalin jejak. Wah, bahaya itu. Sering terjadi juga ya, misal kayak admin-admin sosial media brand-brand gede gitu ya. Suka nge-like yang berbahaya gitu ya. Suka nge-like yang enggak-enggak. Kan sekarang kan kalau misal kita nge-like sesuatu itu ada historinya gitu kan. Terus juga suka komen-komen yang sebenarnya itu harusnya akunnya dia yang satu lagi gitu ya, tapi dia malah pakai akun brand gitu. Nah itu ya, hati-hati nih kalian-kalian yang apalagi yang emang kerjaannya itu jadi admin nih, jadi mimin media sosial. Ada lagi Sweet Asti, katanya isi second account buat kepoin artis kak. Aku dosen by the way, jadi harus jaim. Nih dia nih dosen, katanya dosen di Jakarta ya Sweet Asti, dan dia mau tetap anonim aja ya.
Jadi dia bilang dia biasa pakai second account buat ngepoin artis karena Jaim. Nah ini juga jadi satu alasan sih ya. Kadang Jaim ini yang jadi penyebab kita harus bersembunyi di balik second account. Oke deh, nanti aku bakal bacain lagi untuk kamu-kamu semua yang udah gabung lagi gitu ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Pro 2 Manado, pastinya di Spada. Oh, habis ini juga aku bakalan update info cuaca. Jadi pokoknya jangan kemana-mana.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Sepada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Balik lagi bareng aku, Vika Hamzah, di Pro2 Manado, teman terbaik kamu. Menjelang siang kayak gini ya, penting banget juga nih teman Pro2 buat kita mengintip. Cailah, mengintip gak tuh? Buat kita intip-intip dulu yuk info perakhiran cuaca, biar aktivitas luar ruangan kamu hari ini gak keganggu ya teman Pro2. Jadi kita langsung aja masuk dulu ke info cuaca.
1: Info cuaca hari ini.
0: Oke teman Pro2, berdasarkan rilis terbaru dari BMKG hari ini, untuk hari Selasa 30 Juni 2026, wilayah Sulawesi Utara bakal punya variasi cuaca yang lumayan seru ya, dari siang sampai malam nanti. Untuk wilayah Manado, Bitung, Tomohon, dan Minahasa, cuaca dari pagi menjelang siang ini terpantau cerah berawan. Jadi pas banget juga buat kamu yang mau keluar cari makan siang ya nanti, makan siang di luar. Tapi, ada tapinya nih, kamu harus tetap waspada karena memasuki jam 2 siang nanti, wilayah-wilayah ini diprediksi bakal diguyur hujan sedang. Jadi, kamu-kamu yang mau keluar ya, jangan lupa siapin payung, atau kalau misal kamu pakai kendaraan roda 2, siapin jas hujannya di kendaraan kamu, biar kamu gak terjebak basah kuyup. Sementara itu, untuk wilayah kota Mobagu, hujan ringan justru diprediksi turun lebih cepat sekitar jam 11 siang nanti sebelum kembali berawan di sore hari. Dan buat kamu yang berada di wilayah Bolmong, Bolmong Utara, dan Bolmong Timur, harap ekstra hati-hati karena hujan sedang hingga hujan lebat berpotensi turun berturut-turut dari siang sampai sore hari nanti. Untuk suhu udara di Manado sendiri hari ini berada di kisaran 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin mencapai 14 km per jam. Yang pasti apapun cuacanya di tempat kamu saat ini, mau lagi panas terik ataupun mulai mendung, pastiin juga semangat kamu tetap terjaga ya teman Pro2. Harus tetap positive vibes ya untuk nuntasin hari terakhir di bulan Juni ini. So, biar aktivitas kamu makin asyik, langsung aja kita lanjut dengerin lagi deretan lagu terhits berikutnya, pastinya hanya di Pro2 Manado, teman terbaik kamu.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.

Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

Oh, hell no!

0: Teman-teman Pro 2, masih bareng sama aku Vika Hamza dan udah di jam 10 nih ya. Dan udah di jam 10 berarti udah saatnya aku sebentar lagi mau off ya. Pergantian pemain nih ya. Setelah ini kamu bakalan gabung sama Santai Siang gitu. Tapi sebelum itu, menjelang siang gini aku mau bahas dulu satu hal ya tentang yang sebenarnya tuh perlu banget kita perhatiin dan juga perlu concern gitu ya dari kita untuk selalu menerapkan di kehidupan sehari-hari. Apalagi di Indonesia ini kan agama banyak, ras banyak, suku bangsa banyak gitu ya. Jadi satu hal yang memang harus selalu diterapkan sama kita adalah moderasi beragama atau toleransi beragama gitu ya. Itu penting banget untuk diterapin. Nah, kalau untuk Gen Z sendiri ya, sebenarnya punya cara yang banyak banget yang bisa dilakuin gitu ya untuk bisa melawan narasi radikal yang berhubungan sama agama gitu ya, ataupun hate speech gitu, apalagi di media sosial gitu ya. Dan cara-cara yang smartnya ini nggak lewat debat kusir, tapi bisa kamu lakuin dengan bikin konten kreatif di TikTok ataupun Instagram gitu ya. Dan buat kamu yang mau ikutan ambil peran gitu ya untuk bisa menerapkan moderasi beragama setiap harinya gitu, ada beberapa tips singkatnya yang bisa aku kasih ya. Yang pertama, kamu bisa gunain humor dan satir gitu ya. Jadi misal kamu lagi menemukan gitu ya hate speech yang terkait agama gitu, itu kamu bisa balas komentar jahat pakai konten parodi atau misal video POV yang menyindirnya tuh menyindir halus aja gitu ya, yang bikin penyebar kebencian langsung mati kutu. Terus yang kedua, kamu juga bisa kemas dengan tren-tren yang lagi viral gitu ya. Sound-sound yang lagi viral, terus habis itu juga dance-dance yang lagi viral ya, ataupun juga sekedar tulisan-tulisan meme gitu, itu juga bisa ya. Dan kamu bisa masukin pesan toleransi lewat transisi video yang keren, infografis yang estetik ya, atau pakai sound yang lagi hype yang kayak tadi aku bilang. Yang ketiga, kamu bisa bikin konten storytelling. Kamu bisa bagiin cerita nyata sehari-hari tentang indahnya keberagaman yang kamu alamin sehari-harinya gitu kan. Nah, biasanya pendekatan ini jauh lebih bisa menyentuh hati. Yang terakhir, kamu bisa banjiri ya dengan positive vibes. Jadi energi negatif yang kayak gini nih ya harus dilawan sama energi positif gitu ya. Jadi kamu kalau lihat narasi negatif, kamu bisa penuhin kolom komentarnya dengan pesan damai dan edukasi valid biar konten buruknya langsung tenggelam ya. Jadi hempas deh semua yang negatif itu sama kepositifan kamu. Jadi bareng-bareng kita jadiin media sosial kita tempat yang aman dan pastinya penuh dengan kedamaian. Karena aduh, dunia udah pusing, udah banyak urusannya, udah banyak masalahnya, ngapain sih nama-nama masalah ya kan. Mendingan kita tebarkan kedamaian dengan cara yang paling kreatif. Oke teman Pro 2, gak kerasa udah jam 10 bahkan lewat 6 waktu Indonesia Tengah ya. Dan di TikTok pun juga aku udah live TikTok tadi janjinya cuma sampai jam 9, malah sampai jam 10 nih. Dan udah banyak juga sebenarnya nih yang udah join di TikTok, cuman mohon maaf aku gak bisa sebut satu-satu lagi karena waktunya udah harus closing ya. Thank you banget yang pasti yang udah join di TikTok gitu ya, yang udah ngobrol-ngobrol sama aku di TikTok tadi. Dan thank you juga yang udah setia dengerin aku dari jam 5 subuh tadi, baik dari siaran terestrial, dari RRI Digital, ataupun dari website, ataupun dari TikTok gitu ya. Dari ngobrolin macam-macam semuanya gitu ya, sampai ada update cuaca juga gitu kan ya. Dan semoga bisa bikin hari Selasa kamu itu lebih semangat lagi. So, satu lagi buat kamu yang mobilitasnya tinggi tapi gak mau ketinggalan keseruan kita, jangan lupa buat langsung download aplikasi RRI Digital di App Store ataupun Google Play Store, biar kamu bisa tetap dengerin 97,7 Pro 2 FM Manado. Teman teman terbaik kamu. Dan pastinya semua konten ada di dalam satu genggaman di RRI Digital itu aja. Dan kamu jangan kemana-mana, karena habis ini bakal ada rangkaian program seru lainnya yang udah siap nemenin sisa hari kamu sampai malam nanti ya. Terutama nanti habis ini kamu bakalan gabung sama Santai Siang. Habis ini langsung ikutan request time di Pro 2 Hitlist ya, sampai jam 12 siang nanti sama Dewi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap jaga kesehatan, bawa santai semua masalah di hidup kamu, stay hydrated, jangan sampai kurang minum, oke? Dan kita ketemu lagi di siaran aku berikutnya nanti. Aku Faika Hamzah pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Have a great Tuesday and keep positive vibes. See you next time. Bye bye.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

0: Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.
1: Pendengar, Piala Dunia telah menjadi panggung tertinggi sepak bola internasional selama hampir satu abad. Turnamen yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara ini berkembang menjadi salah satu ajang olahraga paling bergengsi dan paling banyak disaksikan di dunia. Gagasan penyelenggaraan Piala Dunia pertama kali muncul pada awal abad ke-20 ketika popularitas sepak bola terus meningkat di berbagai negara. Menurut catatan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA, pembentukan turnamen ini diprakarsai oleh Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet, yang menginginkan kompetisi internasional khusus bagi tim nasional di luar ajang Olimpiade. Sejarah Piala Dunia dimulai pada tahun 1930 ketika Uruguay dipercaya menjadi tuan rumah edisi perdana. Selain berstatus juara sepak bola Olimpiade pada tahun 1924 dan 1928, negara tersebut juga sedang memperingati 100 tahun kemerdekaannya. Turnamen pertama diikuti oleh 13 negara dan berakhir dengan keberhasilan Uruguay meraih gelar juara setelah mengalahkan Argentina.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Pendengar, tahukah Anda bola resmi menjadi salah satu ciri khas yang hadir dan menjadi sorotan yang menarik dalam setiap edisi Piala Dunia. Namun, menentukan bola Piala Dunia ternyata tidak sembarangan. Sejumlah bola resmi Piala Dunia rupanya diproduksi di Indonesia, bahkan bola buatan Indonesia pernah digunakan di beberapa edisi Piala Dunia. Di antaranya adalah tricolore yang digunakan pada Piala Dunia Prancis 1998. Fever Nova digunakan di Piala Dunia Jepang Korea Selatan 2002, Team Gaze di Piala Dunia Jerman 2006, Jabulani di Piala Dunia Afrika Selatan 2010, dan Brazuca di Piala Dunia Brasil 2014. Bola pertama produk asli Indonesia bernama Adidas Tricolore yang resmi dipertandingkan pada Piala Dunia FIFA 1998 di Prancis. Bola ini dibuat langsung di Maroko dan Majalengka Indonesia. Tricolore menjadi bola berwarna pertama dalam kejuaraan internasional. Bola ini sudah berkualitas tinggi karena telah menggunakan lapisan busa sintesis pada lapisannya. Brazuca merupakan bola kedua yang resmi dibuat untuk pertandingan Brasil 2014. Bola ini sudah berlisensi dari perusahaan apparel asal Jerman. Salah satu perusahaan asal Indonesia yang mampu memasok bola untuk Piala Dunia 2014 adalah Sinjaraga Santika Sport. Bola selanjutnya bernama Al Rihla, yang menjadi bola resmi pada perhelatan Piala Dunia Qatar 2022. Adidas mempercayai perusahaan Global Way Indonesia untuk memproduksi bola ini langsung di Madiun, Jawa Timur. Al Rihla memiliki 3 paduan warna cerah dan berani pada kulit bola, yaitu hitam, biru, dan merah. Desainnya berbentuk panel, terinspirasi dari perahu dhow tradisional. Bola ini memiliki sejumlah kelebihan di lapangan, yakni retensi bola terhadap udara yang bisa maksimal, tingkat akurasi, dan kehandalan terbaik.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh. Urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong. Mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Pendengar, masyarakat sepak bola dunia, khususnya FIFA takkan pernah melupakan jejak sejarah pencetak gol pertama Piala Dunia FIFA. Ia adalah Lucien Laurent dari Prancis, mengantarkan timnya menuju kemenangan 4-1 atas Meksiko. Prestasi ini mencatatkan namanya dalam buku rekor sepak bola. Sejarah tersebut terukir di ibu kota Uruguay, Montevideo, pada 13 Juli 1930. Laurent berlaga dalam 10 penampilan untuk timnas negaranya hingga mengakhiri karirnya sebagai pemain dan pelatih dan membeli sebuah bar. Laurent dilahirkan di Saint-Maur-des-Vosges, Prancis pada 10 Desember 1907. Pria bertinggi badan 162 cm ini menempati posisi gelandang dan sempat 10 kali di laga internasional. Laurent meninggal pada 11 April 2005, namun ia akan selalu dikenang atas perannya dalam sejarah Piala Dunia.

0: Eh ya, mana saya tahu ini kafe siapa punya?
1: Siapa? Ngana?
0: Ya bukan, no. Ini kafe Rina punya, Dang. Rina, Dang, yang tuh kelar SMA Sophie lanjut kuliah di kota.
1: Hah? Masa, Le? Kepo dia kongso dari kota kompipa buka usaha di kampung, Dang?
0: Ih, bagus, Tre. Zaman sekarang, sebanyak so tahu anak-anak muda balik ke kampung, bikin usaha. Jadi boleh buka lapangan kerja for teman-teman di kampung yang bantu pertumbuhan ekonomi, iya toh?
1: Oh, iya sih, betul juga. Ternyata anda sangka kak tukang, dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di kampung boleh bikin torang semua ada perubahan yang cukup besar, Kang.
0: Nah iya no, makanya torang gak usah malu atau minder. Bikin jauh dulu perubahan dari torang pe kampung sendiri. Pasti mau mendampak kok ke luar kota.
1: Oh, oke. Mulai sekarang kita les membantu program pemerintah for sama-sama bangun torang.

0: 107.7 Pro 2 FM Manado.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Dari Jalan Radio nomor 1 Tiga Laras Manado, selamat siang untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin RRI Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gimana siang ini? Udah pada makan siang belum teman Pro 2? Baru setengah 12 banget, tapi aku udah kenyang karena takut asam lambung lagi, gak bisa siaran, gak bisa nemenin kalian semua teman Pro 2. Jadi yang mungkin lagi mikirin makan siang apa, dipikirinlah pelan-pelan, yang penting sesuai BM kamu biar mood naik di akhir bulan yang rempong ini. Sambil dengerin Pro 2 FM, karena Dewi bakalan standby di sini sampai jam 3 sore. Utamakan kamu yang lagi warawiri kesana sini, biar juga ada hiburan tipis-tipis sambil dengerin Pro 2 FM, karena nanti Dewi bakal balik lagi untuk ngajakin kamu requestan lagu-lagu yang kamu suka. So don't go anywhere. This is Rizky Febian featuring Ardian Khalif. Alamak.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
4: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 97.7 RRI Pro 2FM, teman terbaik kamu, the ones coming from Dua Lipa Physical. Spesial untuk semua teman Pro 2 yang berjibaku sama aktivitas hari ini di cuaca Kota Manado yang berani banget. Akhir bulan cerah ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau panas banget, aduh, ngecekik leher gak sih? Jangan lupa bawa air putih di tumbler masing-masing biar terhidrasi, biar gak susing sayang, biar juga gak cenut-cenut sama kerjaan di akhir bulan ya gak sih. Jadi hari ini cooling down dulu yuk sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Selamat bergabung aja untuk semua teman Pro 2 yang lagi nonton live TikTok kita, walaupun baru 37 orang siang hari ini. Aku berharap ada yang pengen request lagu kesayangan kamu, kayak Fantasi, request lagu Shape of My Heart, boleh, boleh banget, kenapa tidak? Buat kamu juga yang lagi dengerin di 97.7 MHz, kalau misalnya mau request bisa banget di 0851 908181 9797 ya. Atau enggak, teman Pro 2 juga nanti bisa drop DM atau drop komentar aja biar cepat. Hai untuk Ibu Kepala Stasiun, Ibu Surya Talib yang lagi nonton hari ini dari Nabire apa Wamena ya, kalau enggak salah. Semoga tetap sehat-sehat terus ya. Buat Is yang juga hari ini pengen request Rhapsody, boleh banget, nanti bakalan Dewi puterin. So untuk semua teman Pro 2, jangan lupa requestannya sampai jam 2 siang. Enggak deh, jam 1 siang aja ternyata ya. Nanti bisa langsung cepet-cepet, siapa tahu kamu beruntung dan bisa aku puterin. Tapi sebelum requestannya Is tadi ya, pengen JKT48, ada yang juga pengen Shape of My Heart, aku mau puterin requestannya Bilal yang hari ini udah join pertama kali. Dia adalah orang yang beruntung bisa dengerin NPD di Pro 2 FM Manado.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: P. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Sadi, terima kasih buat kamu yang udah request di RRI Pro 2 FM, udah drop komentar kamu di live TikTok siang hari ini ya. Yang lainnya yang ngantri untuk requestan, sabar, jangan pada marah-marah ya, karena emang requestan hari ini membludak, requestan cuma sampai jam 1 siang, jadi siapa cepat dia dapat. Buat kamu yang request lagunya Selena Gray, Sumpah Mati, nanti bakal aku puterin tapi antri ya, soalnya aku masih bakal muterin satu lagu dari Backstreet Boys yang sebenarnya kalau dipikir-pikir nih lagu ini udah masuk playlistnya Pro 1, tapi gara-gara TikTok ya kan dia booming lagi, masuklah playlistnya ke Pro 2 gitu. Buat kamu juga yang request lagunya Bruno Mars, Risk It All, bersabar, nanti bakal diputerin karena hari ini kita bakal muterin lagu-lagu kesayangan kamu sambil kalian juga mungkin pada makan siang ya, dalam perjalanan apalagi, biar gak ngantuk-ngantuk banget, boleh untuk request lagu-lagu yang kalian suka. Buat Call Me Febri, makasih banget udah ngasih gift, udah support Pro 2 FM. Udah lama enggak ketemu gitu ya, akhirnya ketemu lagi di sini. Ada Is juga, thank you buat Rika yang hari ini lagi nonton dari Bandung, katanya salam buat suaminya yang lagi bekerja di area Paniki bawah. Semoga lekas bertemu ya kalian berdua. Aku kayaknya ngerti deh seberapa rindu kamu sama suami kamu. Buat juga X yang hari ini udah gabung, thank you banget. Ada Storyteller, Kak Moriko Sumpah Mati, nanti bakal aku puterin ya. Buat Linda juga, siap menunggu Kak katanya, baik nanti diputerin ya. Terus untuk kalian semua juga yang hari ini udah mampir, yang gak bisa aku sebutin satu-satu karena rame banget, bersabar, karena setelah muterin lagu-lagu kesayangan kamu, nanti Dewi bakal update hal-hal yang lagi viral banget di permukaan bumi ini, karena ada hal-hal penting yang wajib banget kamu tahu.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: It's music.

Sumpah Matinya Selena Grace featuring Andi Rianto, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu pengen request lagu-lagu yang lainnya juga boleh ya, tapi cuma sampai jam 1 siang sebenarnya. Jadi usahakan gercep buat kalian semua yang pengen request, apalagi untuk teman Pro 2 yang sepertinya akan menjalani hari yang penuh tantangan. Apalagi kita tahu sekarang ya lagi ongoing nih pertandingan antara Belanda yang super duper rame kalau di kota Manado. Kalau misalnya di Ternate kan seluruh masyarakat Ternate itu pendukungnya Argentina. Kalau Belanda ya home base-nya di Manado, teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu mendengar ada suara-suara keributan di luar sana karena di kantor kita lagi nanobar, ya secara dengerin dan nonton Piala Dunia cuma di RRI dan TVRI. Jadi kesempatan di tahun ini teman Pro 2 menikmati euforia perbolaan cuman di Radio Republik Indonesia dan juga televisi Radio Republik Indonesia. Anyway, buat Novi yang udah gabung, selamat bergabung. Katanya yang sabar ya buat fans Jerman yang biasanya egonya tinggi banget, kali ini mau gak mau harus siap menarik umbul-umbul alias flag masing-masing gitu. Karena sepertinya pendukung Jerman kali ini susah tidur nyenyak, tapi mau gak mau harus ikhlas gitu ya. Ada juga Farel yang hari ini lagi mendengarkan dari perkemahan Pemuda Gemim. Hai Pemuda Gemim, apa kabar? Ini kalau ngomongin masalah semangat Pemuda Gemim, aku tahu banget ya, walaupun aku beda aliran nih, aku agak sesat soalnya. Kalau ngomongin Pemuda Gemim dengan kegiatannya tiap tahun tuh kayaknya mereka sibuk aja ya. Sibuk nyari dana lah, bikin camping-campingan atau juga perlombaan yang tiada henti begitu ya. Kalau gak salah kemarin aku sempat menyumbang 700.000 untuk kegiatan Pemuda Gemim. Gila aja nih, aku nyumbang di masjid jarang gitu kan, tapi nyumbang mereka rajin banget nih. Ada juga siapa lagi nih yang udah gabung, terima kasih buat Tania yang udah join. Pengen puterin lagunya Bruno Mars yang Risk It All, boleh gak sih Deo? Boleh, kebetulan tadi ada yang request juga. Oke, ada Titi yang hari ini mau request lagunya BTS judulnya Please, boleh. Tapi judulnya beneran Please ya, aku cek dulu, kalau misalkan gak ada aku ganti Body to Body atau mungkin single lainnya di album Arirang. Wah, selamat ya untuk semua teman Pro 2 yang mungkin beberapa bulan ke depan akan segera bertemu dengan BTS. Asik. Setelah war tiket yang tidak selesai-selesai, akhirnya mereka buka 3 hari hanya untuk teman-teman yang ada di Indonesia, para ARMY garis keras. Dan aku seneng juga teman-teman aku di Manado banyak yang mau kesana. Semoga salah satunya kamu ya teman Pro 2.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Yang baru di Pro 2 FM kita punya Rani Parulian, Walls Akhir Zaman, teman Pro 2. Lagu ini tuh kayak menggambarkan sesuatu yang menurut aku tuh Roni banget gitu. Suaranya juga khas banget dan dia tuh selalu bikin lagu gak pernah gagal kalau bareng Randy Paduko dan juga Petra Sihombing. Karena single ini juga diproduce sama dua orang itu dan kalian bisa ngerasakan aura lakinya gak sih? Nah, kalau misalkan kamu penasaran sama gimana lagu ini dibuat, terus siapa penulisnya, mungkin bisa baca-baca aja.

www.rri.co.id karena semua informasi penting soal Walls akhir zaman ditulis di sana, ya kan. Dan bisa kamu share juga berita-berita yang ditulis sama wartawan-wartawan KBRN RRI di seluruh Indonesia. Oke deh, yang masih pengen request boleh banget, aku tungguin sampai jam 1 siang ya. Ternyata Rika yang kita obrolin adalah orang yang sama-sama kita kenal gitu ya. Semoga lah ya Rika, mudah-mudahan bisa ke Manado akhir tahun biar kita bisa ketemu, ya gak sih, bisa nyeblak bareng sama Abel juga ya. Buat kamu yang baru gabung, hai Adit, assalamualaikum, selamat siang, apa kabar. Buat Neti cintaku yang sementara mendengarkan juga sambil ngaduk-ngaduk seremonial matcha ya, selamat bergabung. Buat Febri yang hari ini pengen request lagunya Nona Rollerblade sambil menikmati perjalanannya ke Manado Tomohon, apa Tomohon Manado sih, hati-hati di jalan ya. Wow, thank you. Hari ini ada yang nge-give aku topi berkumis, thank you ya, kalian semua luar biasa. Pokoknya yang mau gabung hari ini jangan lupa share dan juga tap-tap layarnya untuk live TikTok biar saudara, mantan pacar, ya kan, haters-haters kamu pada bisa ikutan nonton sambil request lagu-lagu kesayangan kamu juga. Yang lagi dengerin di 97,7 MHz, hati-hati sekali lagi dalam perjalanan, menikmati perjalanan ini sambil request lagu-lagu yang kamu suka. Jadi, udah siap belum?

0: Begini, kok kalau nggak salah di TikTok. Ah, begini. Nah, jadi deh.
1: Sibuk-sibuk apa, Doe?
0: Oh, ini ada belajar kerajinan tangan pakai batik khas Sulawesi Utara.
1: For?
0: For mau jual, no, wawu. Ngana pikir for apa, dang? Lumayan toh, sesuai dengan kita passion. Tambelnya sekarang kan so ada kemudahan rupa teknologi dan kesempatan for semua orang mengembangkan dorong usaha. Jadi, kita manfaatkan loh semua itu. Apalagi kan sekarang UMKM dapat support bagus nih dari pemerintah. Cok ngana pake kuak ngana pake hobi, kasih fokus for ngana pake masa depan. Kong, kira-kira ngana mau sampai kapan yang begini terus? Cuma rupa ada KKN.
1: Hah? KKN?
0: Iyo, KKN. Kesana kamari nyanda.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

Siang sebenarnya sih akan bertolak belakang sama kamu yang kemungkinan tiba-tiba cepat move on ya. Tapi ini bukan masalah move on dan gak move on sih, karena emang trauma itu sangat-sangat mempengaruhi mentalitas kita gak sih? Spesial aja buat Neti, teh hijaunya. Ya mungkin susah jatuh cinta ya kali ya, tapi kalau nolak anak basket kayaknya gak mungkin deh. Selamat merayakan jatuh cinta untuk semua teman Pro 2. Kalian berhak bahagia setelah patah hati yang paling patah kemarin, teman Pro 2. Jadi usahakan ya, mencarilah kebahagiaan yang baru tanpa ada rasa sesal, tanpa ada rasa trauma. Karena ingatlah, tidak semua orang sama di dunia ini ya. Kayak kemarin aku nitip belanjaan ke sesuami, terus dibeliin banyak banget. Aku heran deh sama cowok-cowok, gak bisa nawar mungkin ya, terlalu gengsi untuk beli barang-barang yang murah. Sehingga kalau misalkan ditawarin kangkung 3.000 seikat tuh pengennya beli 3, padahal yang makan cuma 2 orang doang. Ngeri deh. Kalau misalkan teman Pro 2 ada yang relate, berarti kita sama. Hai buat Rika, Masya Allah Kak, makasih banyak ya. Katanya sama-sama, senang bisa berkenalan dengan kamu. Semoga kita bisa bertemu di Manado ya. Kalau Stanley tadi sempat kasih tahu nih, dia ngedrop komenan di live TikTok, dia bilang Belanda kalah. Ya udahlah, warga kota Manado yang punya bendera Belanda segera diturunkan ya, karena itu adalah harga diri. Mau gak mau emang harus menerima kalau misalnya Belanda gak bisa masuk 16 besar. Tapi kira-kira pertanyaannya, Stanley udah habis berapa juta nih? Hai buat Rusu Santo, Kak, aku ada rencana mau nikah, tapi nabungnya kenapa gak bisa mulu ya Kak, katanya kenapa bisa gitu. Ya mungkin kamu kurang fokus kali ya, ketika udah punya duit, mau self reward ya gak pernah bisa Kak kumpul sih. Semangat ya untuk semua teman Pro 2 yang sementara menabung untuk rencana hidup yang lebih baik. Asalkan kamu bertemu dengan orang yang pas, menurut aku selagi punya niat untuk menikah bersama, hidup bersama ya kan, pastinya akan terrealisasi juga kok. Ya kalau misalnya emang kamu cuma punya modalnya kecil, ya nikahnya sederhana aja gak masalah. Karena menikah itu adalah ibadah, jadi memang harus disegerakan, asal bertemu dengan orang yang tepat aja ya. Jangan suka bokis, oke deh. Kita lanjut yuk requestan hari ini, daripada ngomongin cinta orang-orang di luar sana ya. Aku mau muterin singlenya Sabrina Carpenter, Tears, requestannya Mia yang hari ini lagi bekerja. Mohon disemangatin Kak Dewi, sudah mulai mengantuk di akhir bulan ini. Mana nasabah pada kabal-kabal semua ya kan. Kalau bahasa Manado tuh kabal artinya apa ya? Kabal tuh bebal gitu. Maksudnya kayak dia punya nasabah, kayaknya anak bank nih. Derita akhir bulan, kalau mau nagih susah ya. Semangat buat kalian semua. Buat Abang Adam Zul, wah siap kapten. Posisi lagi di mana nih kira-kira?

0: Lihat, ini monyetnya lucu banget. Itu tuh, itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Dari Anu featuring Ari Lesmana. Mungkin belakangan ini teman Pro 2 tuh agak terheran-heran gitu ya. Kok Ari Lesmana tiba-tiba banyak side project gitu. Maksudnya nyanyi bareng musisi-musisi yang lain ya. Sebenarnya kalau kamu gak tahu gitu ya, 420 lagi hiatus. Dan informasi ini tuh sebenarnya kita udah denger di menjelang akhir tahun kemarin. Kenapa hiatus ya? Mungkin bisa dibilang alasan utamanya adalah keinginan si Ari gitu, pengen beristirahat sejenak dulu lah dari 420, karena memang dia juga ngaku manggung sama 420 tuh bener-bener effort banget. Dalam seminggu aja mereka bisa punya sekitaran 20-an panggung, dan itu bener-bener melelahkan teman Pro 2 ya. Sementara dia kayaknya pengennya sih bikinin project yang santai-santai aja. Kalau sesi potret kolaborasinya sama Eanu, nah kemarin baru banget di 2 bulan yang lalu apa sebulan yang lalu dia kolaborasi sama Wisnu Santika. Lagunya gak jedak-jeduk banget, masih ada nuansa anak-anak senja yang kalau misalnya kamu penasaran next time bisa di request ya. Kalau sekarang kayaknya jangan dulu kali ya. Gara-garanya kita mau muterin requestan lain nah, kayak Pak Komandan Zul yang hari ini pengen request satu single yang jarang banget diputerin di Pro 2, punyanya Panji Sakti kepada Nur, nanti bakal diputerin ya, gak kalah senja emang dia. Ada juga Mogu yang hari ini pengen request yang vibesnya adem-adem. Waduh, apa nih? Pedal pop. Vibesnya adem-adem, tapi emang cuaca di luar panas banget teman Pro 2. Itu yang bakalan kita bahas nanti setelah requestan ini, karena masih ada setengah jam lagi sambil nungguin requestan kalian semua untuk memantau juga apa sih yang paling sering banget diobrolin di media sosial, bahkan lewat rri.co.id. Ada beberapa informasi-informasi terkini yang sudah diupdate sama jurnalis-jurnalis cekatan kita, yang mungkin bisa kamu share ke media sosial kamu, biar semuanya pada ikutan baca, biar gak kudet ya. Plus juga untuk semua teman Pro 2 yang pengen selalu dengerin RRI Pro 2 FM Manado, kalau misalnya kita gak live di TikTok bisa banget dengerin lewat RRI Digital. Selain bisa dengerin Pro 2 FM Manado dan semua program di seluruh Indonesia, bisa dengerin siaran Piala Dunia setiap hari. Terus udah gitu juga nonton konten-konten seru, karena sekarang RRI udah bisa ditonton. Plus juga bisa dengerin podcast yang kamu suka, kepoin penyiarnya, berinteraksi dengan sesama sama pengguna, semuanya bisa asal dengerinnya RRI aja.

0: Aduh, syukurlah ibu udah sehat. Sus, makasih banyak ya udah ngerawat ibu saya dengan sabar dan telaten. Ini ada sedikit tanda terima kasih dari saya dan keluarga.
1: Wah, terima kasih atas niat baik Bapak. Tapi maaf, saya tidak bisa menerima amplop ini.
0: Ah, ini ucapan terima kasih biasa aja kok, gak ada maksud apa-apa, Sus.
1: Saya paham, Pak, dan saya sangat menghargai perhatian Bapak. Tapi kami di sini memang dilarang menerima pemberian dalam bentuk uang. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai tenaga medis.
0: Oh, baiklah kalau begitu, Bu. Saya tetap berterima kasih ya.
1: Sama-sama, Pak. Semoga Ibu cepat pulih ya.
2: Korupsi merusak masa depan bangsa. Yuk mulai berantas korupsi mulai dari diri sendiri dengan tidak melakukan segala bentuk gratifikasi dan menolak tindakan penyuapan. Tolak korupsi demi masa depan bangsa.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
5: Setiap hari,
6: setiap saat,
5: dengerin Pro 2 FM Manado,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman.

pas apel siang, asik. Semoga happy bisa dengerin lagu ini di Bro 2 FM. Dan kita udah di sesi terakhir untuk requestan ya. Tapi masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dimana lagi kalau bukan di Santai Siang. Hai buat Baby Damayanti yang udah join live TikTok kita. Buat Brenda juga yang nitip salam buat penggemar Jerman dan Belanda yang Pulkam. Katanya hari ini mereka selagunya Raim Laude menari-nari. Wah, aku curiga kayaknya dia menang banyak nih ya. Lumayan ongkos buat tiket pesawat nonton BTS ya gak sih? Buat Baby gimana? Udah recook ayam bumbu RW belum? Katanya mau request dong yang Dracula boleh. Aku emang udah masukin di list itu ya. Karena hari ini ada Jemima yang juga request lagu yang sama, udah WhatsApp. Special greetings aja untuk semua teman-teman aku yang masih pada liburan di tengah kesibukan orang-orang. Ya lagi yang pada kuliah, yang pada sekolah, kayaknya sih udah memasuki masa-masa liburan yang kalau anak-anak SMA, SMP sih udah mau selesai ya. Kalau gak salah sih liburnya 3 minggu, bener-bener kayak lama banget. Jadi ya semoga kalian bisa menikmati libur panjang ini. Ada juga Rusti, salam-salam dari Bekasi Kak. Hai teman-teman yang ada di Bekasi, gimana kabarnya di sana, panas gak sih? Soalnya Manado panas banget ya, mungkin di Bekasi 6 kali lebih panas ya. Ada Rika juga, pamit dulu ya Kak Dewi, sampai jumpa lagi, hai, semoga kita bisa bertemu lagi nanti ya. Ada juga Never Poor, katanya gak mood nih hari ini, Belanda kalah ya lagi. Tenang aja, aku mah gak perlu baper ya, babak kualifikasi Piala Dunia aja gak masuk gitu kan. Tapi sudahlah ya, ngomongin Piala Dunia gak akan ada habisnya. Tapi memang menuju 16 besar tuh auranya akan berbeda gitu ya. Akan lebih rame ketimbang fase grup, yang sudah pasti juga yang nonton akan lebih bersemangat lagi. Tapi terima kasih untuk kalian semua yang selalu nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI Manado, ya kan? Ya, gak usah lama-lama, mending aku muterin lagu dulu requestannya si Brenda di akhir bulan ini, menari-nari di atas kekalahan pendukung Jerman dan juga Belanda. Anda.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Energy, energy, energy.
3: Hit music,
4: hit music,
3: hit music.
2: Your number one station in your heart.
3: The music,
4: the music.
5: Cuma di Perdua FM yang bisa bikin teman Perdua single.
6: Perdua FM, teman terbaik kamu.

aja yang mungkin hari ini lagi sibuk sama aktivitasnya di rumah, dan teruntuk untuk semua teman Pro 2 yang lagi dengerin masih setia di 97,7 MHz lewat RRI digital atau live TikTok kita. Yang lagi nonton hari ini jangan lupa tap-tap layar atau share ke semua orang siaran hari ini di Santai Siang bareng aku yang bakal menemani kamu sampai jam 3 sore nanti. Anyway, requestan udah selesai karena sekarang udah jam 12 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Bung Mai, kamu beruntung banget bisa request lagunya Maneskin Bagin. Nanti bakal diputerin ya, karena setelah ini kita bakal ngebahasin soal apa kalau bukan soal Maroko dan juga Belanda dong.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang, tapi gak bisa santai untuk kamu pendukung Belanda dan Jerman. Karena hari ini kita bakalan update gila-gilaan kabar dari FIFA World Cup yang bisa dibilang cukup dramatis menjelang 16 besar. Kok bisa-bisanya tim nasional Maroko bisa melaju ke 16 besar Piala Dunia tahun ini yang bisa dibilang tandingannya ya kurang lebih Belanda lah ya. Yang sebenarnya banyak orang yang menitipkan doa siapa tahu nanti Belanda bisa lolos ke 16 besar, tapi apalah daya, kuasa tidak ada di tangan kita, apalagi di tangan supporter Belanda, ya kan? Karena lewat adu penalti yang berakhir dengan skor 3-2 dalam laga 32 besar di stadion BBVA Monterrey Mexico di hari Selasa tadi siang ya, Belanda sebetulnya tuh bisa dibilang nyaris memenangkan pertandingan. Dan kita tahu sendiri home base Belanda itu ada di Manado, jadi ngoni semua boleh bayangkan hari ini yang nobar ada di mana-mana. Meskipun jam kerja, tetap kita adalah pendukung Belanda yang kecewa, ya kan? Gara-garanya pertandingan tadi tuh benar-benar kayak seru banget teman Pro 2 setelah memimpin lewat gol dari Cody Gakpo di menit 72. Kemenangan dari Orange Ripe ini di depan mata persis banget pada menit pertama waktu tambahan lantaran Is Diop sendiri tuh menyamakan kedudukan. Itu yang membuat tadi pertandingannya tuh cukup seru dan mendebarkan ya. Dan bisa dibilang Maroko tuh kali itu kayak apa ya, kayak dikasih kemujuran gitu. Kemujuran satu hari yang dipakai buat Piala Dunia di hari ini teman Pro 2. Dan memang setelah bubaran pada pertandingan pertama ya, dan babak tambahan waktu yang juga memaksa pemenang ditentukan lewat adu penalti. Dalam adu penalti juga ada 3 penendang Belanda yang dirasa jago pada saat itu sudah mengerahkan semua tenaga mereka, kayak Justin Clifford, ada Quentin Timber, dan juga ada Krisenko yang juga ternyata pada saat itu gagal menuntaskan tugasnya. Dan sebaliknya justru tim Maroko tuh kayak lagi hoki banget gitu, menurunkan Neil L dan juga Akraf untuk sama-sama memberikan satu gol gitu untuk lawan mereka, yang ya bisa dibilang sih pada saat itu membuat Maroko tuh kayak percaya gak percaya bisa menuntaskan pertandingan dengan sangat baik. Maroko ini sebenarnya udah mengetahui lah ya lawan mereka di babak 16 besar kayak gimana, dan yakin kali ini tuh kayak bisa lah ya untuk lolos di babak 16 besar. Dan mudah-mudahan teman Pro 2, untuk kalian semua para pendukung Belanda yang mungkin sulit untuk menerima kekalahan di hari ini, mau gak mau banyak ikhlasnya ya. Semoga kita bertemu 4 tahun lagi di Piala Dunia berikutnya. Mudah-mudahan masih bisa nonton di TVRI juga ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kesibukanmu. Ya minimal gak kayak Jerman lah ya pagi hari ini teman Pro 2. Karena pertandingan hari ini tuh bener-bener mind blowing banget. Bisa-bisanya Maroko menang penalti dan bisa dibilang melawan Belanda pula. Nah ini nasib yang sama juga dirasakan sama Jerman, apalagi pendukungnya. Karena kalah adu penalti emang Paraguay. Siapa yang tahu dan siapa yang menyangka kalau pertandingan Jerman memang belakangan ini tuh terasa hampa banget ya. Udah kayak lagunya Ari Lasso gitu teman Pro 2. Soalnya bisa dibilang pertandingan mereka belakang-belakang ini benar-benar kayak aduh sudahlah ya Jerman, banyak-banyak berdoa aja atau enggak banyak-banyak ikhlas karena harus pulang cepat. Nah terbukti nih di pertandingan dini hari tadi tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Jerman dalam babak 32 besar Piala Dunia 2026 lewat drama adu penalti yang berakhir 4-3 setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Foxburg, Massachusetts, Amerika Serikat di hari Selasa dini hari waktu Indonesia Tengah. Hasil ini mengantarkan Paraguay melaju ke 16 besar, menanti pemenang antara Prancis dan juga Swedia pada saat itu yang baru bertanding sehari berselang, sedangkan Jerman harus pulang lebih awal dari Piala Dunia karena ya 3 edisi beruntun yang bisa dibilang sih cukup parah ya. Ceritanya setelah gol keunggulan Paraguay lewat Julio Anisco pada menit ke-42 bisa dibalas sama Jerman dengan penuh keangkuhan dan juga berharap semoga ini jadi pertandingan terakhir yang membawa Jerman setidaknya gak malu-maluin gitu kan melalui sundulan kaki dari Havertz pada menit ke-54. Tapi kedua tim ini menghabiskan sisa waktu normal pada babak pertambahan 2 kali 15 menit tanpa mencetakkan gol tambahan. Ya mau gak mau adu penalti dong ya. Sedangkan di kubu Paraguay ini bisa dibilang sih ya kalau adu penalti ya mereka lebih beruntung walaupun dua pemain lainnya nggak bisa memberikan gol dan pada akhirnya ya penentu kelolosan ke babak 16 besar ini memang ada di tangan Paraguay. Dan selamat untuk kamu yang udah nonton dini hari, tapi ya buat pendukung Jerman namanya juga pertandingan, ada kalah ada menang, tapi nggak ada yang nyangka kalau Jerman pulang.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Mana nih pejuang-juang suaranya? Semoga hari ini jadi hari yang berkah untuk kalian semua. Walaupun akhir bulan gak pernah selalu santai. Buat jajan Juni yang hari ini lagi nonton live TikTok kita, buat Lins juga, pejuang cuan, semangat ya untuk kalian semua. Satu lagu dari Salma Salsabil, Hachu. Tadi kita udah ngobrolin soal nasibnya Belanda dan Jerman. Nah, kali ini untuk info olahraga, aku bakalan update juga di satu cabur yang memang cukup menarik gitu. Untuk kalian semua pecinta tenis yang juga sering main, pasti sekarang kayak jadi suka gitu ya nonton pertandingan-pertandingan, apalagi kelas dunia nih kayak Wimbledon yang juga baru banget diadakan di hari ini di akhir bulan. Jadi petenis putri Indonesia, Jane Chan, ini berhasil melalui babak pertama Wimbledon setelah menyingkirkan unggulan ke-22 asal Kanada, yaitu Leila, dengan kemenangan 6-1-7-6 di All England Club London di hari Senin dini hari waktu Indonesia Tengah. Nah, ceritanya si Janis ini memastikan tiket ke babak 2 setelah menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 29 menit, dan kemenangan ini menjadi hasil impresif yang meningkat banget dari Fernandez yang merupakan salah satu unggulan turnamen sekaligus finalis US Open tahun 2021. Dan Janis ini juga langsung mengambil inisiatif sejak awal pertandingan. Ya, walaupun memang permainannya cukup menenangkan alias dua-duanya nih sama bisa imbang, tapi tetap ya kan, petenis kelahiran Jakarta 24 tahun lalu ini gak menyanyiakan momen dan kembali mematahkan servis Fernandez pada game ke-7 dan membuat salah satu atlet berdarah Indonesia bisa menang di set pertandingan pertama untuk Wimbledon. Alhamdulillah ya, menyenangkan kabar hari ini meskipun tidak untuk Jerman dan Belanda, teman pro 2 ya.

0: kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

2 sambil update beberapa informasi olahraga sampai jam 2 nanti. Balik lagi ke Piala Dunia. Sabar ya untuk pendukung Jerman dan Belanda, karena dua raksasa Piala Dunia mau gak mau harus dikalahin sama negara yang sebenarnya kayak di luar ekspektasi banyak orang gitu ya. Jerman kalah 4-3 atas Paraguay di adu penalti, sama halnya seperti Belanda dan Maroko siang hari tadi. Makan siang pendukung Belanda jadi terganggu gara-gara hasil yang ada, ya kan? Nah, sekarang kita harus move on nih teman Bro 2 ke pertandingan babak 16 besar yang nantinya akan segera kalian tonton di TVRI atau mungkin kalian dengerin juga lewat RRI. Karena Maroko nantinya akan bertemu dengan Kanada pada 16 besar Piala Dunia 2026, dan jadwal Kanada versus Maroko ini yang juga pastinya paling ditunggu karena banyak orang yang tidak menyangka mereka berdua ini bisa masuk ke 16 besar. Bukan Jerman dan Belanda, tapi Kanada dan Maroko. Maroko secara dramatis ini lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, menyingkirkan tim Belanda. Dan di babak 16 besar Maroko akan bertemu dengan Kanada yang mengalahkan Afrika Selatan 1-0 di kualifikasi 32 besar. Dan jadwal Kanada versus Maroko akan berlangsung di Stadion NRG yang akan berlangsung pada hari Minggu dini hari waktu Indonesia Tengah mendatang. Dalam laga ini Maroko tampil berani dan pintar, dan mudah-mudahan sih ya bekal mereka di pertandingan melawan Belanda ini bisa mereka bawa berhadapan dengan Kanada yang juga tidak boleh disepelekan teman Pro 2. Tapi pertanyaannya, kamu di pertandingan 16 besar ini, kalau misalnya ya Maroko sama Kanada ini bertanding, kamu tim yang mana teman Pro 2? Ayo kasih tahu ke Dewi, siapa tahu ya kan nanti kira-kira salah satu tim yang kamu dukung entah Maroko atau Kanada memang benar-benar bisa menang.

0: 3, 2, 1.
1: It's Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Barusan kita dengerin singlenya Lola Young, masih special request dari siapa lagi kalau bukan anak rajin yang sering dengerin RRI Pro 2 FM Manado. Thank you banget buat KL yang hari ini sih sebenarnya rencananya pengen menyemangati teman-teman UPC Garuda yang pusing banget sama CX 100 deng ya, sama Belanda dan Jerman yang hari ini pulang. Jadi kayak seperti terjatuh tertimpa tangga pula nih hari ini. Semoga tetap happy walaupun perasaan tidak happy ya. Sama seperti kalian semua yang mungkin salah satunya adalah pendukung 4 tim negara yang gagal lolos gitu ke babak 16 besar. Dan memang negara-negara yang lolos kali ini ke babak 16 besar Piala Dunia adalah negara-negara yang beruntung. Mungkin Paraguay gak bakalan menang gitu ya, mungkin di Piala Dunia, tapi setidaknya untuk ketiga kalinya mereka bisa lolos ke 16 besar. Jadi ya mungkin ke depannya juga 4 tahun berikutnya kita sepertinya bisa juga mengandalkan Paraguay dalam pertandingan kali ini. Terbukti ya, mereka bisa mengalahkan Jerman dengan telak 4-3, itu adalah hal yang luar biasa banget. Dan kalau ngomongin masalah 4 negara yang lolos ke babak 16 besar ya, ini bisa dibilang menjadi momentum yang sangat berharga karena semua pendukungnya nangis sejadi-jadinya teman Pro 2. Soalnya ini adalah salah satu pertandingan yang cukup bergengsi. Dan bisa dibilang kalau Maroko yang berhasil lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026 menyingkirkan Belanda, ini adalah salah satu pencapaian yang luar biasa. Begitu juga dengan Paraguay yang bisa dibilang cukup sukses juga pertandingannya di dini hari tadi. Sementara itu Brazil lolos ke 16 besar setelah menang dramatis 2-1 atas Jepang, dimana kita tahu sendiri juga Jepang adalah salah satu negara yang sangat-sangat bagus permainannya, di mana juga supporternya bersih-bersih ya kan. Tapi sedih juga melihat supporter Jepang yang menangis terseduh-seduh karena memang negara belaan mereka ini harus benar-benar meninggalkan lapangan untuk cabut dari Piala Dunia 2026. Jadi untuk semua teman Pro 2 ya, jangan lupa ada beberapa negara-negara yang akan mengadu gitu ya nasib mereka di 16 besar seperti kan ada Brazil, Paraguay, dan Maroko. Dan sekali lagi tetap nonton Piala Dunia, dimana lagi kalau bukan di TVRI. Yang gak bisa nonton karena gak punya waktu, dengerin aja di RRI Digital. Download sekarang juga RRI Digital langsung dari App Store dan juga Play Store. Kalau misalkan kamu gak tahu caranya gimana, hubungi BA kita, ada Boya sama Lins yang akan setia memandu kalian. Asik.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Yeah.

salah satu single penutup untuk Sport Info kali ini ya, teman Pro 2. Walaupun Belanda Jerman bisa disingkirkan sama negara yang bisa dibilang sih bukan tandingan, tapi ini adalah realita, teman Pro 2. Mungkin ini akan terjadi sama Pantai Gading yang nantinya akan berhadapan dengan Norway besok, teman Pro 2. Jangan sampai ya Norway bisa dikalahkan oleh Pantai Gading, karena Belanda aja bisa dikalahkan sama Maroko gitu, who knows kan. Jadi sebagai pembuktian, besok kamu wajib banget nonton di TVRI jam 2 dini hari waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk pendukung Meksiko yang akan berhadapan dengan Ekuador, bisa santai, gak perlu bangun subuh-subuh banget, karena untuk kalian semua penduduk warga kota Manado bisa nontonnya dengan santai di jam 10 pagi nantinya. Kemudian ada pertandingan yang paling ditunggu, yaitu Prancis melawan Sweden di jam 5 nanti. Dan mudah-mudahan dini hari ya, sebelum berangkat kantor, kamu bisa menyempatkan untuk menonton pertandingan-pertandingan ini, teman berdua. So, untuk semua yang mungkin pengen menonton atau mendengarkan, sekali lagi bisa lewat RRI Digital, atau sekali lagi bisa nonton lewat TVRI, karena ini momen yang berharga banget. Semua teman berdua bisa menyemarakkan Piala Dunia bersama Radio Republik Indonesia dan juga Televisi Republik Indonesia. So, cukup sampai sini dulu untuk semua informasi olahraga, karena demo update yang hits-hits dulu di sekitaran kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang. Jet setter, go get her.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Nek.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Yeah.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Dari Jalan Radio nomor 13 Laras Manado, masih bareng Dewi. Di mana lagi kalau bukan santai siang. Mau santai tapi gak mungkin ya kalau cuacanya sepanas ini teman Pro 2. Ya mana pula kalau misalnya dipikir-pikir, cuaca panas ini memang sudah mau tidak mau harus kita nikmati. Mengingat di pertengahan tahun ini ya emang udah masanya musim panas. Plus ditambah sama juga El Nino ini yang membuat sebahagian daerah itu bakalan kering kerontang banget, sebagian bakalan berbadai banget karena climate change. Dan kita tahu sendiri kalau ngomongin masalah musim panas, warga Eropa ini tuh lagi geger banget kemarin panik buying teman Pro 2 beli AC karena memang cuaca di negara mereka sepanas itu. Panasnya kayak gimana? Kon pembatas jalan itu benar-benar meleleh. Mobil-mobil yang diparkir lebih dari 2 jam juga ikutan meleleh. Kamu yang pakai heels gitu ya untuk melewati sisiran jalan di trotoar juga sepatu kamu bakalan rusak karena emang sepanas itu. Mereka aja nyiram air ke aspal jalan itu sampai mendidih teman Pro 2, ngeri banget. Bahkan kalau ngeliatin situasi di Paris Prancis gitu ya, mereka di sana bikin kayak festival air, jadi banyak orang yang datang pakai baju renang gitu ya. Bahkan hanya untuk bekerja pun mereka nggak pakai baju yang tebel-tebel banget, tapi sayangnya itu bakal bikin sunburn kan, jadi mereka tuh kayak nyemprotin air kemana-mana di setiap jamnya. Dan ini didasari karena suhu yang ekstrim banget, bahkan gelombang panas ekstrim bisa dibilang masih menyeliputi sejumlah negara di Eropa. Dan suhu yang menembus lebih dari 35 derajat, bahkan tadi siang aja aku sempat lihat di postingan salah satu teman aku yang ada di Perancis, di setiap jalan itu kan kayak ada jam digital. Nah mereka juga ikut menuliskan gitu suhunya bahkan sampai 48 derajat Celcius. Nah itu kalau misalkan kamu manggang kue di jalanan aja tanpa microwave, itu tuh benar-benar bisa mateng teman Pro 2. Goreng telur tanpa minyak dan api juga bisa mateng gitu. Jadi kayak bisa ngebayangin seberapa frustasi mereka. Sehingga kemarin waktu beberapa pusat perbelanjaan ini ngejualin apa sih namanya si AC ini, orang-orang tuh pada panik buying karena memang semembutuhkan itu teman Pro 2. Dan Prancis juga Spanyol jadi nuan negara yang mencatatkan dampak paling serius di saat yang sama juga, karena gara-gara gelombang panas ekstrim ini membuat negara mereka kehilangan banyak nyawa atas warga negaranya. Prancis ini mencatatkan lebih dari 1000 kematian hanya gara-gara gelombang panas ekstrim. Nah, Badan Kesehatan Masyarakat Prancis melaporkan lebih daripada 1000 kematian yang terjadi di sana. Ini tertambah setiap jamnya dan bahkan dimulai dari 24 Juni di mana saat gelombang panas melanda berbagai bagian di wilayah negara tersebut. Dan dalam keterangannya, badan tersebut ya untuk mencatatkan gitu, sebanyak kurang lebih 1000 jiwa dinyatakan meninggal gara-gara si keadaan cuaca yang panasnya luar biasa ekstrim ini. Nah, Spanyol juga alami lonjakan korban jiwa. Di Spanyol beda lagi nih teman Pro 2. Jadi kalau kita lihat ya pantauan dari Momo yang memperkirakan gelombang panas berkontribusi terhadap 212 kematian tambahan pada 21 sampai hari ini di tanggal 30 Juni 2026. Memang lebih sedikit, tapi ternyata yang masuk rumah sakit karena mengalami sunburn, terus juga dehidrasi gitu ya, bahkan ada juga yang serangan jantung karena kondisi cuaca di sana juga ternyata lebih banyak bahkan daripada Prancis. Dan gelombang panas ini tidak hanya melanda Prancis juga Spanyol, karena analisis berdasarkan perkiraan cuaca layaran meteorologi yang ada di Jerman dan juga daerah lainnya memproyeksikan gitu ya, sekitar 191 juta orang di Eropa diperkirakan mengalami suhu minimal 35 derajat Celcius pada hari Minggu kemarin. Dan katanya ini akan juga menambah jumlah korban jiwa kalau misalnya tidak bisa teratasi. Nah, ngatasinnya gimana teman Pro 2? Sementara PBB udah mewanti-wanti ke kita semua soal climate change ini, kalau misalnya kita gak mau kepanasan, ya mau gak mau kita sekarang harus benar-benar relate untuk ngejaga lingkungan biar bumi ini lebih adem. Setuju gak?

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
3: Jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

kamu. Aku muterin satu lagu terakhir untuk sesi live TikTok kita dari NCT Dream. Spesial banget buat Karina yang selalu support, buat Debbie juga yang masih nonton, dan buat Jipoy yang hari ini udah mampir di live TikTok kita. Yang belum sempat nonton, next time bisa gabung lagi ya. Ada Juple juga yang tadi udah join. Pokoknya thank you so much untuk kalian semua. Sepertinya untuk season live TikTok kita bakalan berhenti sampai sini, tapi Dewi nanti bakal balik lagi untuk nemenin semua teman Pro 2 masih di santai siang sampai jam 3 sore. Anyway, sebelum benar-benar closing live TikTok nih, aku cuma mau ngasih tahu untuk kalian semua penggemar Guns and Roses, udah tahu belum kalau mereka bakalan mampir ke Jakarta dalam waktu dekat ini?

Oke, ini nih salah satu momen yang gak boleh banget untuk dilewatkan. Atau mungkin ada para ARMY yang gagal beli tiket BTS, mungkin duitnya bisa disumbangin untuk nonton mereka kalau emang suka sama Guns N' Roses, yang udah dipastikan bakalan comeback ke Indonesia untuk menggetarkan Jakarta pada November 2026 nanti. Nah, promotor baru juga ngerilis gitu untuk harga-harganya. Banyak sekali penggemar yang udah ngebet banget kapan nih open PO-nya. Wah, udah kayak donat aja open PO. Jadi mereka udah bersiap-siap untuk adu skill war tiket nonton Guns N' Roses. Jadi ya, konser ini nantinya katanya akan menyediakan 6 kategori tiket, mulai dari kelas VIP, eksklusif, sampai kategori tribun. Jadi tergantung duit kamu yang mana nih yang bisa dipakai buat beli dan nonton Guns N' Roses. Karena mereka udah membuka harga mulai dari 1 juta rupiah sampai dengan sekitaran paling mahal itu 7 jutaan rupiah di luar teks ya, teman Pro 2. Dan semoga kalian-kalian ini orang-orang yang beruntung bisa secepatnya menonton mereka di bulan November, bertemu dengan BTS di Desember. Dan semoga masih banyak rezeki untuk kalian semua biar bisa

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.
3: Jangya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya.

Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan tiga sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya, banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Energy.
2: Hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music.
3: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Ya, nah, sahabat-sahabat Pemprov Manado, teman terbaik kamu. Welcome back, welcome back, welcome back. Baik, ini me, Judy, dimana kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Ya, teman berdua ketemu lagi bersama aku di sore ceria. Setelah kemarin lusa ya, kalau tidak salah, bersama aku di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam ya, pada hari Minggu kemarin. Kali ini, hari ini, detik ini, sore ini, bersama aku kembali di sore ceria. Dan seperti biasa, aku akan menikah semua sama lagi dengan pukul 7 nanti ya, teman berdua. Dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang terkini, yang up to date juga tentunya ya. Dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang keci, lagu-lagu yang wajib kamu dengarkan, yang wajib ditempel di gendang telinga kamu semua ya, teman berdua. Dan aku juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalau siaranku ini bukan hanya bisa kamu dengarkan melalui Nesa Pembosan Proyek Mado saja, tapi siaranku ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Dan juga siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id. Ya, selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa baca berbagai macam hal berita ataupun informasi terkini nasional maupun internasional secara gratis. Ya, jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan info-info, updatean-updatean, berita-berita apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke, teman-teman berdua. Dan next slide nih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Penasaran ada informasi apa lagi? Kalau penasaran, stay tune dong. Kalau bukan di Nazawa Mazawa Produk Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Clara, kamu udah kepikiran belum sih mau ngelanjutin SMA di mana?
1: Mama aku sih nyaranin masuk ke sekolah Garuda aja.
0: Hah? Sekolah Garuda? Sekolah swasta di mana itu?
1: Itu sekolah program dari pemerintah kita, tahu. Katanya sekolah Garuda dirancang untuk mencetak siswa unggulan dan berprestasi sih. Kalau kamu nggak percaya, tanya AI aja deh.
2: Sekolah Garuda fokus mencetak talenta unggul, disiapkan untuk prestasi nasional dan internasional. Adil model percontohan mutu pendidikan.
0: Ih, keren banget. Aku mau masuk sekolah Garuda juga.
1: Ya udah deh, kalau gitu yuk kita daftar sama-sama ya.
0: Ayo.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Ya, dan siapa bos siapa produk film Manado, teman terbaik kamu. Beginin Mijudi di Meli kalau bukan di sore ceria pada sore hari ini. Ya, teman berdua, aku mau info ini, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi, semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Nesa Pembosapun Produk FM Manado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkaliku bilang, sembunyikan

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Chang-ya, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta, khalayak umum pun dapat belajar bagaimana

budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: It's terbaru di Pro 2 FM.

makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakhiran cuaca untuk hari ini edisi Selasa 30 Juni 2026 untuk malam nanti wilayah Sulawesi Utara. Oke, untuk Kota Manado, Tomohon, Bitung dan Kota Ombagu malam nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya di sana, terkecuali untuk Bitung dan juga Tomohon yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Minahasa. Oke, untuk Kabupaten Minahasa yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal di sana nih ya, terkecuali untuk Minahasa Utara dan juga Tenggara yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong nih ya, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong yang malam nanti diperkirakan akan terjadi awan tebal ya, terkecuali untuk Bolmong Selatan yang malam nanti diperkirakan akan terjadi berawan saja. Dan terakhir untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaut yang malam nanti juga diperkirakan akan terjadi awan tebal, terkecuali untuk Kepulauan Sitaro yang malam nanti juga akan diperkirakan berawan saja. Oke teman berdua, itu dia info perakhiran cuaca kita untuk malam hari ini. Wilayah Sulawesi Utara yang rata-rata akan terjadi awan tebal dan juga berawan saja ya. Oke, dan next lah ini akan ada informasi dari aku dan nanti juga kita akan break untuk azan maghrib. Jadi jangan kemana-mana, saya tunus dong kalau bukan di Gineza. Saya membuat sebuah program Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Teman terbaik kamu.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. Hits music.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: 24 Hour Kids Music Station. Saatnya Azan Maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

Melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: It's Music Trap Date.

97,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman, bareng Jihan di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, soalnya aku bakal nemenin kalian di hari Selasa ini, di yang udaranya cukup lembab tapi panas ya, jujur. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa untuk hidrasi tubuh, karena di beberapa negara juga udah dapat banyak angin panas ekstrim. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya, di sini di Indonesia sendiri tingkat kelembapannya cukup tinggi gitu ya. Jadi kita nggak akan kena yang gimana-gimana, cuman tetap harus hidrasi tubuh, jangan sampai nantinya kita bakalan dehidrasi dan juga mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Yang paling penting adalah jaga kesehatan, jaga imun kita teman-teman Pro2, dan lakuinnya secara bertahap gitu ya. Kalau misalnya bisa olahraga, olahraga. Kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa. Yang penting sekali lagi minum air putih yang cukup. Anyway, aku bakalan nemenin kalian sampai jam 12 malam nanti. Bakalan ada music live chat juga buat nemenin kalian semua. So, make sure tetap dengerin Pro2 FM, teman terbaik kamu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

0: Yo yo yo yo yo, Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Prodo, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Prodo. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Prodo, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman Prodo. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman Prodo? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya juga keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman Prodo, masih di Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo. And this is MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: It's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, ini mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar yang kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Okay, lah. Oke, kayak Tupac ya.
1: Ya, gitu lah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya, be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rapping ya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, bener.
0: Oke, okay. Jadi... Tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: pop
1: aku ngerjain.
0: Oh.
1: Pop aku ngerjain.
0: Gokil.
1: Aku ngerjain satu. Aku ngerjain nge-compose lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill nggak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh.
1: Rai Putra. Mata-mata kalau
0: itu lu yang ngerjain. Wise gokil.
1: Base-nya tuh aku.
0: Base-nya keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama iya, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil Kamga. Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lu dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap. Kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesta
1: Dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Saikoji.
0: Saikoji.
1: Oke. Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu?
1: Tahun 98.
0: 98 pertama kali denger rap dan lu langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah.
1: Dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu, menurut gue ya, produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Gila banget sih.
0: Saikoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau gak salah, itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman
1: banget,
0: itu.
1: Bener, hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak, itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu lu memutuskan untuk for good nih gue pengen ke rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman SMA deh.
0: Oh, SMA
1: aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang. Oh, okay.
0: Oh, this itu is fun. Udah di Medan waktu itu.
1: Itu di Medan.
0: Di Medan. Jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Yeah, kompetisi
0: dan
1: rap.
0: Oh, gila keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest kalau misalnya pendengar tahu. National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman berdua kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lu look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Okay.
1: Raka aku banyak dengerin kemarin. Poris aku dengerin juga Poris.
0: Okay.
1: Dikit-dikit Poris. Busboy.
0: Karena
1: satu kampung ya Wak ya.
0: Oh iya Busboy. Busboy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Okay. Ya. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake. Okay.
1: Yeah. Kemudian R&B banyak karena base aku kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Jadi, Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Okay. Iya iya, masih masuk lah ya.
1: Masih masuk lah. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang
1: yes.
0: Berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: Itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah
0: rasa.
1: Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: Yes. Makanya tuh jadi kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus okay. Aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi ya, this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April
0: ya. April tahun ini. Mm-hmm. Oke, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin coy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke okay banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman Pro 2. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ya, ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi, pamungkasnya.
0: Salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya.
0: Wesh,
1: cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya.
1: Omex.
0: Nama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo personal atau sebenarnya ini cerita orang yang lo tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih.
0: Kita

0: kalian tuh, kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak nggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
1: Wah.
0: Terus ketika kalian makin dalam, makin dalam, makin dalam, hilang dia, gimana tuh?
1: Wah. Ini sebenarnya komitmen issue yang bisa jadi pemicunya ada ilfeel nggak sih?
0: Bisa jadi ya.
1: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah hilang interest gak sih?
0: Bisa jadi, makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
1: Iya.
0: Kabar hilang gitu.
1: Oh itu menyebalkan.
0: Sih.
1: Itu sangat menyebalkan.
0: Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
1: Gak bisa, hilang. Iya. Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
0: Bener, gimana tuh? Gimana tuh?
1: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
0: Asli,
1: iya. Yeah.
0: Kejadian banget.
1: Iya, yeah. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
0: Yes,
1: tentang orang yang tapi ini dari POV mana cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
0: Yang ditinggalkan.
1: Yang ditinggalkan, yeah. Ya.
0: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
1: Iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
0: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
1: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Nggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
0: Benar.
1: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure, ya nggak sih?
0: Bisa jadi.
1: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan. Menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
0: Bener.
1: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
0: Asli. Bilang aja.
1: Nggak susah kok.
0: Asli.
1: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama. Masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
0: bahasa Medannya acem bro,
1: itu apa artinya?
0: Kayak acemana.
1: Oh acemana gitu, acemana. Kayak ya ampun bro. Tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya cuy?
0: Iya, general sebenarnya.
1: General ya?
0: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
1: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
0: iya,
1: ini.
0: Iya, banyak.
1: Banyak ya?
0: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang, denger orang. Orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal, atau diam aja mereka, iya bagus. Ya di belakang mereka gimana aku gak tahu ya.
1: Nah, mungkin di belakang kayak, oh ini mah gue nih, gitu kan. Tapi dalam prosesnya,
0: bener.
1: Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis gak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh,
0: bukan
1: cerita personal lo.
0: Gak sih, gak begitu susah, karena aku coba-coba, apa ya, nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang denger ya.
1: Susah ya.
0: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
1: Oh.
0: Biarin ngalir aja.
1: Oh, lu udah mikirin market segitunya
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, "Oh, dia cerita tentang ini."
1: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin enggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya. Pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya, teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini, teman berdua, dengan hip hop dan juga style-nya seorang
0: Stay Fat.
1: This is Vanish dari Stay Fat, teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop, cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk singlong sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya itu enak banget untuk singlong.
0: Untuk singlong ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Okay.
1: Jadi tuh kayak fun banget.
0: Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Kayak lu let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar-benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk digital soundtrack ternyata ya.
1: Ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman Pro 2 tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Dennis Margo yang LSPK. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Dennis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi memang aku udah pernah jumpa sama LSPK,
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya iya.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya. Yes, tapi lucu karena biasa lihat Dennis alisnya tipis gitu kan. Benar. Selain series LSPK.
1: Kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor ya, cuy?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang kerja film horor sih.
0: Iya kan? Dia kerja di film horor. Lu bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet, lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biarpun lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Bener. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja. Tipis-tipis aja. Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay sama Justin Bieber. Bener. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Iya. Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya. Enak. Iya. Itu lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kid Laroi.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya, gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: Okay. After All I Survived.
0: Oh.
1: Setelah semua ini, setelah semua kejadian yang ada di Vanish, di lagu-lagu lainnya, in the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tutup nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya bener sih.
0: Iya gak sih?
1: Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur.
1: Udah jatuh babak belur.
0: Dan ada apa kayak siluet ijo-ijo gitu ya.
1: Yoi.
0: Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Belur banget.
0: Sama keadaan.
1: Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah, itu. Meskipun babak belur dikit ya. Dikit aja. Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu gak sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas.
0: Iya. Ini kayak korban gak sih?
1: Iya,
0: korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh, makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Fotoin. Ini ide nih lucu nih. Iya. Tapi gue jujur, ini menurut gue ini covernya menarik sih. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini.
0: Yang tahu-tahu aja. Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya?
1: Iya.
0: 5 lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album nggak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau misalnya kalian dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, okay. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lu bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Brulo. When you

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman produser masih bareng sama gue Elanda dan juga The Safet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Vanish. Kalau lu pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lu dalam lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kalau di trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya, yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah deh, daripada dikepikiran terus ya.
0: Iya, yeah, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Bener. Dan itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Menerima, iya. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah gak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi. Ada yang mana? Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Ah.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti, kesini nanti. Lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya. Lagi.
0: Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Oke. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis enggak sih, yang kayak gua peka terhadap perasaan gua terus gua tuliskan dalam lagu gitu.
1: Iya, most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin enggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Oh, gitu. Jadi memang iya memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya yeah, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya yeah, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, yaudah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya benar. Dan mostly of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Oke. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di vanish mengarang bebas. Gue pikir lu tidak menerima emosi yang besar untuk lu menulis lagu gitu. Oh. Ternyata justru ada beberapa lagu yang yeah. based on personal lu ya.
1: Benar. Ada beberapa lagu yang kayaknya hal ini kalau dilanjutin jadi cerita yang lebih panjang, lebih bagus. Jadi yaudah aku tuangin, aku selesain lagu itu.
0: Iya. Ini gue jujur penasaran di lagu yang lo mencurahkan isi hati lo.
1: Oke. Nanti off air kita dengar.
0: boleh. Tapi lo membayangkan untuk lagu ini best listening time-nya kapan cuy? Untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir ke jam 11 gitu, udah mau tidur tapi gak mau tidur.
0: Oh, jam
1: gitu.
0: 11 malam?
1: Jam 11 okay. Udah mau tidur tapi gak mau tidur. Atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang, mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja, macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain
0: betul,
1: kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin terus sambil di KRL, sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih, memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya?
0: Pagi asik banget ini. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Wah iya, nah, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu.
1: Bisa jadi.
0: Tapi buat apa yang pengen sebenarnya sampein mungkin ke teman produser atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin?
1: Belum.
0: Stay Fighters?
1: Belum ada
0: atau,
1: sih.
0: Atau apa ya? Fat Uye?
1: Itu apa?
0: Ya apa? Mungkin buat pendengar lo ya, atau mungkin calon fanbase lo.
1: Oke.
0: Lo pengen bilang apa sebenarnya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya? Di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Gue kayak promosi.
0: Iya, iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya. Iya,
1: dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Okay. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Bener, bener, bener.
1: Jadi
0: bener.
1: Disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lo menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke, oke, oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen kenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya. Yeah. Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Oke.
1: Okay. Cukup bisa ngelakuin apa aja. Mm-hmm. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda gitu ya.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ. Karena kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang enggak bisa kalian lupain.
0: Oh, ada part-part yang catchy. Yoi. Yang nyandu kali ya.
1: Yoi.
0: Iya, iya, iya. Itu penting juga tuh. Benar-benar. Kalau menurut lo kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oh, oke, okay. emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupat kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih. Untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Okay. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.
0: Oke, okay, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai Stefan.
1: Oke.
0: Okay. Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita drag pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat. Iya, benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya, lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Oke, kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak. Nanggung. Gue bisa makan siang aja sekalian.
1: Kalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya gak sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looksnya.
0: Okay. Gue lebih suka nggak diaduk karena di kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Oh, iya. Gue bisa ngambil bawang gitu. Gitu. Lu kenapa diaduk?
1: Biar nyampur. Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kalau dicampur tuh tinggal.
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Kok aneh sih? itu namanya prinsip. Oh, prinsip. Itu namanya prinsip. Kita enggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima, Pak. Diterima, Pak. Kalau udah prinsip gimana kita melawan ya?
0: Benar kan? Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip, kita enggak usah
0: melawan. Oke, terus di lu adalah tim sepatu atau sendal? Lu tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu?
1: Gak koleksi, cuman aku pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback. Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, ya? makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga.
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu, enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih, untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh, dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya? Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya.
1: Benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa, Pak?
0: Ah, nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjuri kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin, dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini, di EP judulnya apa sih, cuy? Ada judulnya? Udah boleh spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive. Yeah. Oke. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar, kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku. Kalian bisa coba search lagu-lagu aku. Kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong, di follow di mana, coy?
1: Di @it. Susah lagi.
0: Instagramnya apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain.
1: ITSSTYPHT.
0: It's Stefan. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong, dispil dong, kasihan Omex. Yeah, Omex udah di sini.
1: Oke, Omex @omex_music.
0: Oke. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau denger, kalau kalian mau lihat video-video aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini nggak sih? Lu berencana untuk bikin MV nggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal nge-pick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya, bener. Karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada ya lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Oh, belum. Untuk finish?
1: Untuk finish udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya? Cari aja di channel lo atau di...
1: Di Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya, teman berdua. Dan tadi di follow juga. Dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh, pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lo merasa lo milenial, dan lo memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: Tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia sama Pro 2. Habis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elan Dekrisander pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye teman Pro 2.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa?

Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Soalnya aku bakalan nemenin kalian, of course, di Cozy Night kali ini, teman-teman berdua di akhir Juni. Nggak berasa banget udah setengah tahun di bulan 2000, di tahun 2026 ini. Which is 6 bulan lagi kita bakalan masuk 2027, benar-benar nggak berasa gitu ya, teman-teman. Tapi gimana nih hari ini di akhir bulan Juni, apa yang kalian rasain di bulan Juni kali ini, kasih tahu aku ya. Karena aku pengen banget tahu bagaimana perasaan kalian, bagaimana experience kalian di bulan ini. Ada yang sedih kah, atau hari lagi, bulan ini adalah bulan yang menurut kalian bulan berbahagia, atau sebaliknya, atau ada perasaan-perasaan lain? Aku pengen tahu dong, nanti dikasih tahu aku di telepon boleh, di WhatsApp boleh, di 0851 9088 9797, atau di Instagram juga boleh, at Pradua Manado, duanya pakai angka. Kalau kalian dengerin lewat RRI Digital boleh juga, langsung aja ke comment sectionnya, nanti bakalan aku bacain. Karena sejujurnya di Juni ini jujur sedikit flat, tapi menurutku banyak banget pelajaran-pelajaran yang aku dapetin. Kayak misalnya jujur lebih sabar aku, karena ternyata ada beberapa hal yang sekarang tuh aku ngerti kenapa sih orang-orang kok nyebelin banget. Oh, ternyata nggak usah terlalu dipikirin, karena ada alasan-alasannya mereka kayak gitu gitu, teman-teman Pro2. Kalau kalian kayak gimana? Apakah bulan ini sekali lagi adalah bulan yang kalian membuat kalian bahagia, atau bahkan sebaliknya? Nanti dikasih tahu ya ke aku di kontak yang tadi. Aku tungguin bareng Rona Merah Langit dari Kunto Aji. Ini dia.

dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Manado, teman terbaik.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Produ

0: ngecat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Masih bareng Jihan dan kita masuk di Kozinai teman-teman berdua. Tadi kan aku udah nanya gitu ya, gimana bulan Juni kalian so far, dan kalian udah ada beberapa yang jawab nih. Jadi bakalan aku bacain dari WhatsApp dulu. Di sini ada dari Vina Malalayang. Hai Vina, kita deketan ya di Malalayang. Bulan Juni buat aku lumayan happy sih, akhirnya bisa lebih banyak quality time sama keluarga dan teman-teman setelah beberapa bulan sibuk terus. Walaupun tabungan agak nipis gara-gara nongkrong mulu, tapi menurutku worth it buat recharge. Tapi emang ya, this situation and ekonomi yang kayak sekarang tuh bingung nih antara mau nabung atau hidup cuman sekali. Jadi ya nggak apa-apa sih sebenarnya, apalagi apa namanya, untuk masalah mental kita tidak bisa kompromi gitu ya, daripada kita kerja-kerja terus-terus stres dan jadinya burnout. Nggak apa-apa nongkrong sama teman-teman, quality time sama keluarga, tapi inget juga jangan tiap hari, say, boncos juga boncos. Sehari taruhlah kita spend 30 sampai 50, sebulan 100 1.500. Benar gak sih? Iya, 1.500-an. Cuma buat nongkrong, belum makan sama ongkos. Di situasi yang seperti ini gitu kan, tahan-tahan dulu. Seminggu dua kali boleh lah ya. Tapi ikutan happy juga ya buat tadi siapa, Vina, yang akhirnya melewati bulan Juni ini dengan berbahagia. So, kita lanjut dari Nanda di Tikala, Manado. Hai Nanda, di Tikala di mananya Nan? Kesini kenapa? Nemenin aku gitu kan untuk cozy night malam hari ini. Kalau kata Nanda, kalau aku sih Juni ini biasa aja, nggak ada yang spesial, tapi bersyukur semuanya masih jalan lancar. Kadang hidup emang nggak selalu seru, yang penting hati tetap tenang. Tapi bener sih, di umur yang segini nggak tahu sih aku umurnya Nanda berapa, tapi untuk aku sendiri secara pribadi gitu ya, di umur segini tuh kayaknya terlalu happy juga bikin aku takut. Kenapa ya kok terlalu happy? Jadi anxiety sendiri gitu ya, jadi gelisah. Apakah ada sesuatu yang bakalan terjadi gara-gara aku terlalu happy? Bahkan nih, lebih enakan kalau misalnya kayaknya jalan lurus-lurus aja. Ya sekali dua kali ada kerikil nggak apa-apa gitu kan, daripada yang happy-happy-happy-happy terus. Terus akunya jadi kebingungan dan jadinya agak sedikit parno gitu loh kalau misalnya terlalu lancar dan lain-lainnya. Cuman untuk manifesting karena doa yang dijabah aja sih guys. Jadi kalau misalnya Nanda semuanya berjalan lancar, good for you gitu kan. Aku juga berbahagia buat kamu, dan semoga kalau misalnya teman-teman yang berjalan lancar nggak overthinking kayak aku. Pikirin aja kalau misalnya itu adalah jawaban dari doa-doa kalian ya guys. Dan kalau aku berpikiran kayak gitu, remind ulang ke aku kalau misalnya, semoga itu adalah doa-doaku yang diperlancar, yang didengar sama Tuhan dan juga diperlancar gitu guys. Ya di usia kayak gini nggak mau terlalu roller coaster lah ya teman-teman Pro 2, agak sedikit capek untuk taruhnya. Mendingan dengerin lagu Taruh dari Nadine aja.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kembali. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Eh, Cak, Nana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung, bagaimana itu eh?
1: Tahu no, hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, leh. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iyo, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jotong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: kok belakangan heboh banget ya soal ketahanan pangan? Biasa aja kali, bercocok tanam itu kan urusan para petani.
1: Heh, sadar loh, urusan pangan itu bukan cuma urusan petani. Kita juga harus ikutan jaga dong, mau kelaparan loh.
0: Hah? Ikutan jaga? Gimana sih caranya?
1: Ya mulai dari hal kecil aja, kayak nggak buang makanan, terus beli produk lokal, atau bisa juga nanam sayur di rumah. Kalau kita mandiri pangan, negara juga pasti kuat.
0: Oh gitu ya, gampang juga ya ternyata.
1: Iya makanya, yuk jadi anak muda yang keren dan peduli pangan, jangan cuma tahu makan doang.
2: Teman terbaik kamu.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Teman terbaik kamu.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Purdue

0: dapat cek lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Ih, tak.

0: drive alone past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: kok. Kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

gak sih kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh? Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

Kepulauan Pro 2 dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini di tanggal 30 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Jihan Umar dan atas seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi teman-teman Pro 2. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program Madua Manado.

Selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado, program nomor 2 yang semua teman berdua ikuti melalui 97,7 MHz. Bersama dengan aku, Arya Pascal, membawakan program siaran di hari ini, hari Rabu, tanggal 1 bulan Juli tahun 2026. Dan dari Puncak Tikala, terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
4: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
5: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
6: Produ FM, teman terbaik kamu.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget, udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu tunggu dulu Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu ngapain?
2: Hits Music Terupdate.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Dan 7,7 Pro 2 FM Manado.
5: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
6: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
7: Ku lihat Ibu Pertiwi

mas intanya terkenang. Hutan

dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 FM bareng sama Arya Pascal. Beberapa informasi terupdate spesial buat semua teman Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Yuk, kita ke Info Pro 2 FM yang pertama. Olivia Rodrigo pertahankan dominasi di Billboard Global 200. Setelah comeback dan mempertahankan posisinya di tangga lagu internasional, lagu Stupid Song tetap berada di peringkat pertama Billboard Global 200 dan demikian dilansir Billboard pada Selasa 30 Juni 2026. Bahkan pencapaian tersebut menjadi pekan kedua berturut-turut bagi lagu tersebut dan Olivia menjaga momentumnya di tengah-tengah persaingan musik global yang sungguh amat ketat. Data Billboard menunjukkan Stupid Song mencatatkan 45,9 juta streaming global, yang mana lagu tersebut juga membukukan sekitar 2.000 penjualan selama periode perhitungan. Meski mengalami penurunan dibanding pekan sebelumnya, performa lagu tetap dominan, popularitas Olivia masih mampu menjaga jarak dengan pesaing terdekat, bahkan pada periode yang sama sejumlah lagu lain terus menempel di papan atas. Persaingan posisi lima besar masih berlangsung dengan cukup ketat.

0: Usai vakum 4 tahun, Tulus kembali lewat lagu Teh Hijau. Setelah lebih dari 4 tahun, Tulus akhirnya merilis lagu terbaru berjudul Teh Hijau pada Selasa 30 Juni 2026. Dan lagu tersebut menjadi penanda kembalinya Tulus sejak merilis album Manusia pada tahun 2022. Sebelum perilisan, Tulus sempat mengunggah potongan artwork bernuansa hijau di media sosialnya, di mana ia juga menyertakan kalimat singkat, "Sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Yang tentunya memicu rasa penasaran para penggemarnya. Dalam keterangan resminya, Tulus menjelaskan bahwa Teh Hijau yang mengangkat tema tentang menerima kehampaan sebagai bagian dari dalam perjalanan hidup, dan lagu ini juga mengajak pendengar untuk menerima setiap emosi yang hadir dan tetap melanjutkan langkah-langkah dalam kehidupan ini. Bahkan pesan tersebut disampaikan melalui lirik-lirik yang sederhana namun dekat dengan pengalaman banyak orang. Bahkan Tulus menggambarkan bahwa tidak semua rasa harus segera dihilangkan karena setiap orang memiliki waktunya sendiri untuk pulih.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, last but not least, Director Signal dikonfirmasi bakal lanjut ke season 2. Drama Korea berjudul The Second Signal bakal dikabarkan akan tayang perdana pada 30 November mendatang. Laporan tersebut pertama kali disampaikan oleh My Daily dilansir dari Sumpi pada Selasa 30 Juni 2026. Menurut laporan tersebut, The Second Signal akan terdiri atas 8 episode dan dijadwalkan tayang hingga dengan 22 Desember mendatang. Tim produksi disebutkan tengah mempersiapkan peluncuran drama tersebut. Sementara itu, adegan pemeran utama Cho Jin-wong dikabarkan tetap akan ditayangkan tanpa proses penyuntingan ulang. Bahkan menanggapi laporan tersebut, pihak TVN menyatakan belum ada keputusan yang telah ditetapkan mengenai jadwal penayangan drama. Dengan demikian, tanggal penayangan resmi The Second Signal hingga kini masih belum dikonfirmasi, dan The Second Signal merupakan sequel yang telah lama dinantikan dari drama populer Signal setelah jeda selama 10 tahun.
1: Info Pro 2 FM.
0: Alright, segitu aja dulu teman Pro 2 untuk Info Pro 2 FM di pagi hari ini. Dan of course, informasi yang kalian dengerin barusan bisa kalian baca lagi di www.rri.co.id.
2: Sekian Info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dari Jalan Radio nomor 1 di Kalares Manado. Selamat pagi semua teman Pro 2. Semangat pagi. Gimana nih kabarnya kalian semua di hari ini ya? Tentunya mengawali bulan Juli penuh dengan harapan dan juga agenda-agenda yang benar-benar gedebak-gedebuk. Tapi yang paling pasti di tengah-tengah persiapan kamu menjalani hari pertama di bulan Juli, di pagi hari ini Arya bakal ngajakin kamu siap-siap secara maksimal, secara total juga, dan pastiin mood kamu baik-baik saja sampai dengan malam hari nanti. Karena suasana hati kita di pagi hari itu bakal jadi penentu gitu ya teman Pro 2, apapun yang bakalan kita lakukan di sepanjang hari ini. Tapi yang paling pasti semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja di tengah-tengah kondisi yang kayaknya juga bakalan bikin kamu hektik banget gitu ya. Apalagi yang kemarin tutup buku tuh benar-benar bikin kamu berantakan, mulai dari jam tidurnya sendiri, pola makannya juga. Jadi yuk, di bulan Juli ini kita buka lembaran baru sambil melakukan semua hal yang baik juga, yang paling pasti bakal bikin kamu tetap bersemangat di sepanjang bulan berjalan ini. Jadi pastiin buat semua teman berdua yang sedang menikmati persiapan di pagi hari ini, atau bahkan kamu justru yang udah OTW ke tempat kerja ya kan, pagi-pagi bener. Tetap hati-hati aja di jalan yang mungkin agak lowong di pagi hari ini, tapi tetap perhatikan rambu-rambu lalu lintas, nggak usah kebut-kebutan, pastiin kamu tetap memprioritaskan keselamatan semua pengguna jalan yang ada, karena Arya bakal ngajakin kalian untuk tetap fokus dan konsentrasi sambil singolong juga sama beberapa hit single yang udah dipilihin, karena kita juga bakal siapin informasi-informasi buat semua teman berdua di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk. Hours, it's music station.

terbaik kamu. Selamat datang bulan Juli yang tentunya banyak banget dengan agenda-agenda yang udah kita canangkan dari bulan kemarin gitu ya, atau bahkan justru dari jauh-jauh hari. Ya mungkin ini juga bisa dibilang bakal jadi motivasi kita semua dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang walaupun bakal bikin kita ngerasain hektik banget, bakal bikin kita lembur juga, dan ya sudah seharusnya seperti itu ya tahun Bro 2. Tapi yang paling pasti kamu juga bisa tetap menjaga work-life balance kamu agar tetap stabil-stabil aja, biar semuanya juga gak bikin kamu pusing ya teman berdua. Karena kita tahu sendiri banyak banget hal-hal yang bisa kita pelajari dari bulan kemarin ya, walaupun kerasanya cepet banget abisnya bulan Juni, tapi ya sekali lagi terus jadi reminder buat kita semua untuk bisa memanajemen segala sesuatu dengan baik aja gitu ya teman berdua. Terlebih khusus buat kalian semua yang kemarin tuh sempat dibikin amburadul dengan jadwal kerja yang bener-bener bikin kamu pusing terus-menerus, dan jam tidur kamu yang cukup berantakan, ditambah Piala Dunia yang

tetap semangat karena Ari masih bakal semangatin semua teman Pro 2 dengan single yang satu ini sampai jam 10 pagi nanti. Kita seru-seruan dengan informasi-informasi yang udah disiapin sama Mimin Pro 2. So don't go anywhere 'cause I will be right back.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, rekor perpustakaan terbesar di dunia dipegang oleh The Library of Congress di Washington DC, Amerika Serikat. Perpustakaan ini memiliki koleksi 28 juta buku yang disimpan dalam rak sepanjang 532 mil. Untuk mengitari rak ini harus menggunakan mobil dengan kecepatan 70 km per jam, membutuhkan waktu 8 jam tanpa berhenti. Benar-benar dahsyat kan sahabat? Berikutnya, rekor kedua dipegang oleh The British Library yang mempunyai koleksi 18 juta buku. Flash Info.

0: kabar di awal bulan Juli yang cukup der-der-dor nih teman Pro 2. Karena ketika kamu juga jadi tipikal orang yang benar-benar se-considering itu tentang semua hal yang ada di platform media sosial, kayaknya yang satu ini bakal jadi sebuah informasi yang cukup patut bisa dipertanyakan. Kenapa? Karena ketika si WhatsApp tuh seperti yang kita ketahui ya teman Pro 2, ngerilis fitur terbaru yang paling dinantikan untuk mengatasi celah privacy pengguna, mereka ngerilis instant populer yang tentunya juga mengizinkan semua user di seluruh dunia untuk berkomunikasi menggunakan username aja gitu ya. Yang bisa dibilang ini juga jadi salah satu pilihan yang cukup unik, dimana sebagai alternatif dari nomor telepon yang kayaknya bisa dibilang sebagai privacy yang sangat-sangatlah privacy gitu ya teman Pro 2. Yang kalau kita ngeliatin dari beberapa informasi yang udah disampaikan juga sih, anak perusahaan Meta Platforms ini telah membuka tahap reservasi nama pengguna unik dari tanggal 29 Juni kemarin. Bahkan langkah awal ini sengaja dilakukan agar pengguna juga katanya bisa menamakan nama panggilan atau bahkan justru membuat sebuah boundering gitu ya untuk identitas digital, yang sebelum fitur ini diresmi juga dilakukan secara global di akhir tahun 2026 ini. Bahkan wakil presiden produk WhatsApp sendiri, Alice Newton Rex, nih sempat negasin ke semua user yang pakai WhatsApp juga kalau misalnya fitur ini dirancang sebagai pilar utama dalam meningkatkan privasi digital pengguna. Karena dari tahun 2025 kemarin, dari Meta tuh benar-benar segacor itu untuk bikin kebijakan apapun demi dan untuk memprioritaskan keamanan dan juga kenyamanan daripada user-usernya gitu ya. Yang mana kemarin juga kalau nggak salah Facebook dengan segala kebijakan-kebijakan yang baru, Instagram juga, dan ikutin kali ini WhatsApp yang memberikan sebuah gebrakan. Dan katanya sih dalam beberapa bulan ke depan semua user bakal diberikan kendali penuh untuk memilih apakah mereka hanya ingin ditemukan melalui username atau bahkan bisa dengan nomor telepon gitu ya teman berdua. Yang mana ini juga katanya dapat mencegah penyalahgunaan dan juga menjaga privacy agar tetap ketat. Karena WhatsApp juga menegaskan beberapa aturan main yang dibagi dalam 3 poin. Yang pertama, tanpa pencarian terbuka gitu ya. Dan yang kedua, wajib tahu nama tepat. Dan yang ketiga, aturan karakter, dimana ini juga bisa dibilang nama pengguna harus terdiri dari 3 sampai dengan 35 karakter. Bahkan keleluasan ini biasanya memicu perebutan handle atau nama unik yang estetik dan komersial. Seperti yang kita ketahui, Instagram tuh banyak banget dipenuhi sama username-username yang cukup unik gitu ya. Dan kayak orang-orang juga berbondong-bondong karena pada dasarnya semua hanya bisa memilih satu, dan kalau udah kepake satu nggak bisa digunakan lagi. Dan mengantisipasi hal tersebut, WhatsApp memberikan prioritas kepada perusahaan, kepada organisasi, atau bahkan justru kreator yang udah memiliki akun resmi di Instagram ataupun Facebook untuk ngeklaim username mereka biar selaras gitu ya teman Pro 2. Biar nggak beda-beda juga untuk username Instagram, Facebook, atau bahkan justru sampai dengan WhatsApp. Jadi semuanya agar bisa berkesinambungan. Selain itu, WhatsApp juga ngasih tahu nih, mereka bakal menahan atau memblokir sementara username milik tokoh populer, milik figur publik, selebriti, dan juga lembaga pemerintah untuk mencegah tindakan penipuan atau peniruan identitas alias impersonation. Karena pada dasarnya ketika kita juga ngelihat beberapa username-username gede di Instagram atau bahkan di Facebook gitu ya, kayak banyak banget informasi-informasi yang bakalan kita dapatkan dan juga yang bakalan kita terima gitu. Tapi di kasusnya WhatsApp ini, kita bakalan diberi sebuah batasan teman berdua untuk tidak menggunakan username atau mungkin nama-nama lembaga-lembaga tertentu, nama-nama gede kayak selebriti-selebriti, artis, public figure, dan lain sebagainya. Dan katanya sih selama ini pengaturan privacy WhatsApp dinilai masih cukup terbatas karena hanya mengendalikan fitur blokir manual dan pembungkaman telepon dari nomor yang tidak dikenal. Dan kehadiran fitur username ini diharapkan tentunya menjadi lompatan besar nih bagi lebih dari 3 miliar pengguna aktif WhatsApp yang ada di seluruh dunia teman Pro 2. Karena khususnya di wilayah Asia dan juga Eropa yang menjadikan aplikasi ini sebagai moda komunikasi utama, tentunya bakalan penting dengan segala informasi yang bakalan kita berikan dan yang bakalan kita terima teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah kamu udah menentukan username yang estetik kamu untuk WhatsApp kamu teman Pro 2?
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh deterjen juga bisa mencemari lingkungan?
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.

Bukan cuma WhatsApp yang ternyata ngasih gebrakan di bulan Juli teman Pro 2, tetapi ketika kita dapetin kabar yang mana WhatsApp udah bisa membuat sebuah reservasi untuk username kamu yang bakalan dirilis selama beberapa waktu mendatang, kita juga dapetin kabar terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil alias Dukcapil, yang sebenarnya ini juga sempat kita bahas kemarin, tetapi karena realisasinya di hari ini, yuk kita bahas lagi teman Pro 2. Sekaligus reminder buat kalian semua, karena pemerintah juga telah melakukan keputusan untuk memberlakukan registrasi SIM card pakai biometrik pengenalan wajah secara nasional mulai hari ini. Yang katanya sih proses ini bakal melibatkan Dukcapil sendiri, Kementerian Dalam Negeri, untuk melakukan verifikasi data kependudukan pengguna. Karena kebijakan ini gak lahir dalam semalam, tetapi hasil dari rangkaian uji coba, udah dilakukan regulasi-regulasi juga, bahkan sosialisasi yang udah berjalan sejak akhir 2024. Jadi lumayan panjang juga ya prosesnya teman Pro 2. Dan teknologi ini sih bekerja dengan mencocokkan hasil pemindaian wajah yang dilakukan sama user dan juga data kependudukan yang ada di Dukcapil sebagai pelengkap dari metode NIK dan juga nomor KK, ya kan, yang basically udah ada sebelumnya. Karena sebagai catatan, beberapa provider juga tercatat udah melakukan uji coba serupa sejak September 2024. Bahkan Menkomdi sendiri Ibu Mutia Hafid menyebutkan alasan dibalik kebijakan registrasi SIM card pakai biometrik ini yaitu untuk membendung maraknya jaringan judi online, terus udah gitu juga phishing di mana-mana, bahkan modus penipuan lainnya yang selama ini juga berakar dari nomor yang tidak terdata secara memadai. Jadi dilakukanlah kebijakan dan juga keputusan ini untuk memberantas hal-hal tersebut teman berdua. Bahkan Ibu Mutia Hafid juga sempat menerbitkan peraturan Menteri Komdigi nomor 7 tahun 2026 tentang registrasi pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan bergerak seluler, ya kan, yang tentunya ini juga udah berlandaskan sama hukum. Jadi lewat aturan ini, katanya publik bakal diberi akses lebih besar untuk mengetahui apakah kita dapat mengelola nomor-nomor yang tercatat atau bahkan justru ketika ada di bawah identitas kita sendiri gitu ya, karena setiap operator seluler katanya wajib untuk menyediakan layanan pengecekan nomor sehingga bila ditemukan nomor-nomor yang katanya asing dan terdata terdaftar melalui NIK seseorang tanpa adanya izin, nah ini juga bakalan langsung mengajukan permintaan untuk dinonaktifkan. Jadi untuk aturan ini juga mengatur mekanisme pengaduan bagi mereka-mereka yang nomornya udah dipakai untuk tindak pidana dan tentunya serta fasilitas registrasi ulang bagi pelanggan yang sebelumnya terdaftar lewat NIK dan juga nomor KK agar bisa beralih ke skema biometrik. Tapi perlu diketahui nih teman berdua, dalam skema ini katanya pelanggan seluler baru dewasa secara khusus melakukan registrasi menggunakan NIK disertai verifikasi wajah juga. Sementara itu untuk pelanggan di bawah 17 tahun bakal memiliki mekanisme yang sedikit berbeda, karena Direktur Jenderal Ekosistem Sistem Digital Komdigi menginformasikan pendaftaran tersebut katanya sih bakal tetap dilakukan nih, tapi dengan perwakilan, di mana perwakilan tersebut merupakan anggota keluarga atau wali dari pengguna seperti halnya orang tua. Udah kayak terima raport aja ya teman berdua. Ya ini juga berlandaskan dengan hukum dan lagi-lagi diberlakukan sesuai dengan keputusan yang udah banyak pertimbangannya. Karena kartu SIM perdana katanya juga wajib diedarkan sebagai dalam kondisi tidak aktif dan hanya bisa diaktifkan setelah data udah tervalidasi. Bahkan sementara kepemilikan nomor prabayar tetap dibatasi maksimal 3 nomor per identitas di setiap operatornya nih teman berdua. Kebijakan ini juga dipastikan bakal berlaku efektif secara nasional seluruh operator mulai dari 1 Juli 2026 tanpa kelonggaran lagi. Tetapi sekali lagi teman berdua, untuk setiap proses registrasi biometrik ini katanya bakal dikenakan biaya sebesar Rp3.000, tetapi beban ini tidak ditanggung sama pelanggan, tetapi wilayah tersebut bakal menjadi tanggung jawab operator seluler dan juga negara, karena sebagai bagian dari kewajiban melindungi data masyarakat juga yang tentunya melakukan transaksi di ruang digital. Karena proses registrasi biometrik ini bakal terhubung langsung dengan data Dukcapil yang tentunya sering muncul pertanyaan juga gitu ya, gimana soal pendaftaran bagi anak di bawah umur yang membutuhkan
belum memiliki KTP elektronik dan lain sebagainya. Tenang, tenang. Semuanya ada jalannya kok teman Pro 2. Tetapi perlu dicatat lagi kalau ketika kalian semua yang sudah menggunakan nomor dengan melakukan registrasi pakai NIK dan juga nomor KK, ini juga tidak wajib untuk melakukan registrasi ulang gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak peraturan ini juga hanya berlaku untuk semua orang yang membeli kartu SIM card terbaru di bulan Juli tahun 2026 dan seterusnya, karena kebijakan ini hanya berlaku sekali lagi untuk pengguna baru aja. Kalau yang udah lama-lama biarlah berlalu. Yang udah lama biarlah kamu mempertahankan segala apa yang udah kamu lakukan. Dan yang paling pasti untuk informasi lebih lengkap lagi tentunya bisa kalian baca lagi teman Pro 2 di www.rri.co.id. dan gak usah kemana-mana karena Ari masih bakal balik lagi nemenin kalian semua di sepanjang sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Music. Music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Masih dari Jalan Radio nomor 13 Laris Manado, masih seru-seruan di sepanjang sepadas. Selamat pagi teman Produa yang mungkin lagi nemenin semua teman Produa post workout setelah beraktivitas berolahraga di pagi hari ini gitu ya teman Produa, menikmati cuaca yang cerah banget. Yang tentunya bakalan jadi bekal juga buat kita semua menikmati segala hal yang bakalan bikin kita juga bikin stretching-stretching di sepanjang

Bisa bikin kamu tetap stabil aja secara mood dan suasana hati ya tahun berdua. Yang paling pasti apapun yang jadi aktivitas kalian semua di jam 7 pagi hari ini, Arya bakal nemenin kalian semua dengan informasi-informasi terup to date kayak yang satu ini. Terlebih khusus buat semua teman berdua yang udah meresolusikan agenda kamu di sepanjang bulan Juli dan sepanjang tahun 2026 dan seterusnya, untuk bisa tetap ngejaga pola hidup sehat juga di tengah-tengah cuaca yang cerah banget juga gitu ya teman pro 2 beberapa hari terakhir ini, yang basically bakalan jadi reminder buat semua teman pro 2 yang mungkin justru benar-benar se-concern itu untuk ngejaga pola hidup sehat ya kan. Karena kita tahu sendiri beberapa tahun terakhir ini tuh kayak banyak banget peneliti-peneliti dari berbagai macam negara yang masih berupaya mencari jawaban mengapa nih angka kasus beberapa jenis cancer tuh kayak terus meningkat pada beberapa generasi yang cenderung lebih muda juga gitu ya. Ya walaupun memang tidak menutup kemungkinan sekarang generasi Z makin kesini makin fokus untuk ngejaga pola hidup sehat dengan berolahraga. Yang mana kini studi terbaru juga berangkat dari sebuah inisiatif riset global yang terbit dari jurnal Nature Medicine yang menunjukkan satu kemungkinan baru nih teman pro 2. Katanya penuaan biologis bakalan berlangsung lebih cepat untuk generasi muda. Ah agak gimana-gimana nih ya teman pro 2. Tapi penelitian ini dilakukan juga sama tim Prospek yang tentunya juga berada dalam program Cancer Grand Challenge Initiative yang menemukan bahwa generasi muda katanya bakal mengalami penuaan biologis lebih cepat dibanding generasi-generasi sebelumnya, yang mana kondisi ini juga sempat dikaitin dengan meningkatnya risiko terkena beberapa jenis kanker pada usia yang lebih dini gitu ya. Tetapi riset tersebut juga menemukan hubungan antara usia biologis organ tertentu dengan jenis kanker secara spesifik. Kayak contohnya nih teman pro 2, ada sistem imun yang menunjukkan tanda-tanda penuaan yang dikaitkan dengan meningkatnya risiko kanker paru pada usia dini. Sementara itu untuk penuaan jaringan lemak ditemukan berkaitan dengan meningkatnya risiko kanker kolorektal yang muncul lebih awal. Jadi untuk usia biologi sendiri pada dasarnya adalah ukuran untuk melihat seberapa besar keusiaan dalam yang dialami sama seseorang gitu ya, dibandingkan dengan usia kronologi seseorang atau usia berdasarkan tahun sejak lahir. Kayak contohnya nih, dua orang yang sama tuh kayak lahir berusia 50 tahun secara kronologis nih, tetapi salah satu dari mereka yang selama bertahun-tahun menjadi perokok aktif kemungkinan memiliki usia biologis yang lebih tua gitu ya, karena terutama pada organ paru-parunya yang dibanding organ lain tidak merokok. Karena kendati demikian, ini juga bakal menentukan satu angka pasti untuk usia biologis bukan perkara yang mudah karena tidak bisa dibaca dari kalender juga, karena metodenya cukup beragam nih, mulai dari melihat pola perubahan DNA, panjang telomer, atau bahkan justru kadar penanda kimia tertentu dalam darah dan juga cairan tubuh, sampai kombinasi dari berbagai indikator tersebut. Salah satu metode yang digunakan dalam studi ini nih, katanya yang mencoba menghitung usia biologis berdasarkan 9 penanda biokimia dalam darah, termasuk albumin yang diproduksi hati dan juga kreatinin yang diproses oleh ginjal. Karena selain PhenoH juga tim menggunakan metode chimera dan juga double method gitu ya, yang mana juga peneliti menerapkan metode tersebut pada data sebanyak 154 ribu peserta UK Biobank, yang studi panjang ini juga dilakukan dengan merekrut sekitar 500.000 orang berusia 40 sampai dengan 69 tahun antara 2006 sampai dengan 2010. Karena dalam konteks diagnosis cancer nih ya, seseorang tuh bakal berusia di bawah 55 tahun umumnya masih dikategorikan sebagai kelompok usia muda, karena data ini diperkaya dengan informasi dari sekitar 10.000 peserta program riset yang dilakukan oleh All of Us milik National Institutes of Health Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 2018. Jadi hasil individu yang lahir pada periode 1965 sampai dengan 1974 katanya memiliki usia biologis rata-rata 23% lebih tinggi dalam satu standar deviasi dibanding dengan kelompok yang lahir pada 1950 dan juga 1954. Begitu juga dengan millennials dan juga generasi Z nih teman pro 2. Ah, yang paling pasti ketika kamu juga udah dengan segala hal yang bikin kamu ngejaga pola hidup sehat, ini juga jadi reminder ke kita semua, justru jangan sampai bikin kita down ya teman pro 2, malah harus bersemangat untuk makin ngejaga pola hidup sehat juga sambil mengurangi habit-habit kita yang buruk. Apalagi ngomongin soal pola tidur yang kayaknya juga kebanyakan orang akhir-akhir ini masih cukup berantakan dengan

segala rutinitas dan jadwal Piala Dunia yang masih acak-acakan di subuh-subuh pagi bagi banget gitu ya. Yang paling pasti jangan sampai lupa juga teman Pro 2 untuk jaga kondisi kesehatan kamu di sepanjang hari ini dengan menjaga tubuh kamu untuk tetap terhidrasi dengan meminum air putih yang cukup dalam setiap aktivitas yang bakal kalian lakukan di sepanjang hari ini. Dan tentunya jangan sampai lupa juga untuk berolahraga tipis-tipis di tempat kerja kamu, jalan kaki, naik turun tangga, dan apapun itu untuk ngejaga pola hidup sehat biar kita juga makin bisa kelihatan muda ya teman Pro 2, awet muda dengan segala hal yang kita lakukan dan semua nutrisi-nutrisi yang kita konsumsi di setiap harinya.

0: Tu, gua, tu, gua, up and down, up and down.
1: Cie cie, pagi-pagi gini udah semangat banget olahraganya. Sejak kapan lu punya hobi olahraga?
0: Iya dong, kita harus bisa merubah mindset kita untuk membudayakan olahraga setiap hari. Karena malas gerak sudah jadi kebiasaan. Nah, kita mungkin memang gak merasakan langsung dampaknya. Tapi, lama-kelamaan baru kita akan nyadar betapa pentingnya berolahraga. Nah, sekarang coba kita pikir, ke warung lorong sebelah aja pakai motor, ke mall maunya naik lift. Dan masih banyak lagi kemudahan yang ditawarkan yang bikin kita jadi berada di zona nyaman alias malas gerak.
1: Ya juga sih. Ya udah, aku ganti baju dulu ya. Terus kita olahraga bareng sama-sama biar tambah seru.
2: Sahabat kreatif, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, gaya hidup sedentary adalah salah satu dari 10 penyebab kematian terbanyak di dunia. Selain itu, data yang dilaporkan oleh European Prospective Investigation into Cancer Nutrition pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kematian akibat kebiasaan malas gerak jumlahnya 2 kali lebih banyak dibandingkan karena obesitas dan berbagai bahaya kesehatan akibat malas gerak. Di antaranya, konsentrasi menurun, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung, gangguan fungsi kognitif, menyebabkan resistensi insulin, dan memicu osteoporosis. Nah, sahabat kreatif, mari sama-sama kita menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat, salah satunya adalah dengan berolahraga. So, say no to mager alias malas gerak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI

0: 107.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih di Sepada barengan sama Arya yang bakal ngajakin kalian semua seru-seruan sampai jam 10 pagi nanti. Dan tentunya di pagi hari ini masih ada informasi-informasi yang bakal Arya bagiin, terlebih khusus buat kalian semua yang di sepanjang bulan Juni kemarin cukup mempelajari soal pengeluaran kamu yang kayaknya harus benar-benar dipres untuk bulan Juli ini. Karena sedemikian rupa gitu teman berdua, wishlist-wishlist kita, dan tanpa kita sadari ada banyak banget hal-hal juga yang harus kita estimasikan, terlebih khusus dengan segala hal yang tentunya bakalan kita hadapi atau bahkan justru bakal kita nikmati. Entah itu self reward kamu, kamu yang bakalan pergi konser, yang bakalan traveling juga, atau sekedar ngisi kuota biar bisa tetap aman-aman aja kemanapun kamu pergi nih tahun Pro 2. Karena bakalan jadi berita yang cukup bikin kita semua juga bisa menghela napas lega lah ya, karena baru-baru ini Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia alias ATSI bersama dengan seluruh operator seluler menyampaikan nih teman Pro 2 sejumlah alternatif formula untuk menjawab gugatan mengenai praktik kuota internet yang hangus karena tidak terpakai tapi masa berlakunya udah selesai gitu ya. Karena salah satu yang ditawarkan adalah menyediakan fitur akumulasi sisa kuota internet atau rollover bagi pelanggan yang ada. Bahkan Mahkamah Konstitusi sendiri kembali menggelar sidang uji materi terkait dengan aturan tarif layanan telekomunikasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang katanya dalam sidang yang berlangsung di 18 Juni kemarin, Direktur Eksekutif ATSI, Bapak Marwan Basir, juga menyampaikan seluruh operator seluler yang tergabung dalam ATSI telah mencapai kesepakatan bersama untuk membuat penawaran nih terkait dengan pendekatan yang lebih seimbang antara perlindungan konsumen, kualitas layanan, dan juga keberlanjutan industri telekomunikasi. Di mana salah satu poin penting yang disampaikan sama ATSI ini nih, yaitu pengembangan berbagai pilihan paket internet termasuk paket dengan fitur rollover kuota, teman Pro 2. Selain itu, operator juga akan tetap menyediakan paket non-rollover, dan tentunya berbagai inovasi layanan lainnya juga bakalan disediain gitu ya. Tapi soal paket rollover kuota internet nih, Pak Marwan sempat mengatakan kalau misalnya program ini sebenarnya udah tersedia teman Pro 2, tetapi hanya di beberapa operator seluler aja. Ya walaupun demikian, ATSI yang menyadari perlunya peningkatan sosialisasi dan juga komunikasi biar masyarakat juga lebih tahu gitu ya teman Pro 2, kalau misalnya si paket rollover kuota ini sembari melihat kebutuhan-kebutuhan pengguna terhadap layanan tersebut juga pada dasarnya emang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Bahkan ATSI juga sempat berjanji meningkatkan transparansi informasi produk serta mempermudah pelanggan untuk memantau pemakaian dan juga sisa kuota internet dalam guna untuk melakukan perlindungan hak pelanggan sendiri melalui mekanisme pengaduan dan juga evaluasi layanan secara berkala juga bakalan diperkuat. Karena mereka juga menegaskan kalau misalnya keseimbangan antara kepentingan pelanggan dan juga keberlanjutan bisnis operator ini bakalan penting banget nih teman Pro 2, apabila dijaga agar layanan internet bisa tetap terjangkau, bisa tetap berkualitas juga, bahkan memungkinkan perusahaan untuk terus berinvestasi membangun jaringan di seluruh Indonesia, teman Pro 2. Gimana? Kalau menurut kamu setuju-setuju aja nggak nih, teman Pro 2, terkait dengan bakalan adanya perluasan lagi untuk paket rollover biar kuota kamu yang hangus itu tidak rugi-rugi amat gitu ya teman berdua. Aduh, yang paling pasti bisa dibilang ini juga bakal jadi salah satu hal yang cukup mengefisiensikan anggaran kita semua gitu ya. Tapi yang paling pasti ketika kamu juga harus melakukan beberapa pembelian kuota, ya dicek-cek dulu gitu terkait dengan deskripsi-deskripsi dan juga detail-detailnya bakalan kayak apa, biar kamu juga nggak salah beli paket internet teman berdua.
1: Teman terbaik kamu.

0: makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: Pro 2 FM Manado, teman-teman.

0: 97.7 Perdu FM, teman terbaik kamu. Badai telah berlalu, spesial hari puterin buat semua teman Perdua yang di sepanjang hari ini bakal menghadapi segala gedebak-gedebuk di awal bulan Juli. Tetap semangat ya, apapun yang bakalan kalian lalui dan lewati, ya nikmatin aja. Karena pastinya juga ini bakal jadi reminder ya buat semua teman Perdua yang mungkin beberapa bulan terakhir lagi struggling banget dengan kerjaan yang benar-benar bisa dibilang cukup bikin kamu pusing, gak kelar-kelar. Tapi yang paling pasti semoga di bulan Juli ini kita bertemu dengan hal-hal yang baik, yang bakal bikin kita semangat juga, yang bakal bikin kita makin tenang, menikmati, dan juga menjalani setiap harinya. Karena tentunya dengan kabar-kabar bahagia yang bakalan Arya bagiin spesial buat semua teman Perdua, ini juga bakalan jadi salah satu motivasi buat kita semua. Karena makin kesini anak-anak muda Indonesia tuh selalu ngecetak rekor-rekor dan juga prestasi-prestasi yang tentunya juga patut kita acungi jempol, terlebih khusus untuk industri musik sendiri. Yang mana baru-baru ini salah satu platform streaming mencatatkan dominasi musisi Indonesia yang benar-benar di skala global tuh jadi salah satu hal yang benar-benar patut kita kasih apresiasi. Karena landscape musik Indonesia di tahun 2026 ini sedang ada di era keemasan gitu ya teman Perdua. Apalagi kalau kita ngeliatin dari laporan terbaru Spotify Loud and Clear 2026 yang mengungkapkan kalau misalnya si musisi-musisi lokal kini menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan juga mancanegara. Bakal sempat menunjukkan juga data sebanyak 80% lagu yang bertengger di tangga lagu Daily Top 50 Indonesia secara khusus sepanjang tahun dikuasai sama musisi Indonesia ya untuk 2025. Dan tentunya hal ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang progresnya lumayan signifikan sampai dengan tahun 2026 saat ini. Karena gak hanya di dalam negeri, gaung musik Indonesia juga sempat menembus batas benua. Yang mana di tahun 2025 musisi Indonesia berhasil ditemukan lebih dari 6,3 miliar kali oleh pengguna dan juga pendengar baru di beberapa platform streaming music. Tapi hal yang menarik nih teman Perdua, yaitu penemuan ini nggak hanya terjadi di pasar domestik, tetapi juga merambah sampai ke pasar internasional, kayak Filipina, ada Inggris dan juga Prancis, Jerman, sampai dengan Amerika Serikat. Bahkan keberhasilan ini juga dapat apresiasi dari pemerintah yang disampaikan sama Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya yang hadir dalam acara tersebut gitu ya. Yang mana secara ekonomi kita tahu sendiri dominasi ini membawa dampak yang sangatlah nyata, apalagi pendapatan royalti yang dihasilkan musisi Indonesia di platform streaming musik tuh melonjak dari 16% dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan dalam 3 tahun terakhir katanya angka tersebut telah meningkat lebih dari 2 kali lipat teman Perdua. Bakal ini juga menegaskan di mana posisi streaming sebagai tulang punggung pendapatan musisi-musisi modern. Keren gak tuh teman Perdua? Karena laporan yang mengungkapkan kalau ternyata lebih dari 60% royalti yang diterima musisi Indonesia justru berasal dari pendengar lu yang ada di luar negeri gitu. Karena hal ini juga menunjukkan bahwa musik Indonesia memiliki daya pikat yang mampu melampaui negara. Jadi gimana teman Perdua, akhir-akhir ini lagi pengen dengerin lagu apa kamu? Yang paling pasti jangan sampai lupa karena kita ada di program dan juga segmen untuk morning tracklist yang bakalan puterin lagu-lagu hit special buat semua teman Perdua. Jadi kalau misalnya kamu pengen gabung, langsung aja merapat di 0851-9889797 biar kamu juga makin bersemangat menikmati segala aktivitas di pagi hari ini dan mood kamu juga makin anteng-anteng aja dengan segala informasi yang bakalan Arya bagiin dan juga lagu-lagu hits yang bakalan Arya puterin sampai menjelang jam 10 pagi nanti. Makanya gak usah kemana-mana, tetap dengerin terus 97.7 Perdua FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Manado, teman.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Yeah.

Lagu ini sekaligus jadi penyemangat buat ngoni semua teman pro 2 yang di jam segini udah jor-joran dengan kerjaan, yang udah kejer-kejeran sama target di awal bulan Juli, yang tentunya juga bakal jadi motivasi. Karena selain lagu ini yang liriknya benar-benar bisa ngasih insight yang baik banget, manifesting juga, kita juga perlu tahu nih teman pro 2, lagu ini yang progresnya juga cukup signifikan untuk Indonesia Top 20 di beberapa minggu terakhir ini. Anyways, thank you juga buat kamu yang katanya lagi tungguin banget single dari Perunggu dengan Ini Abadi. Yang paling pasti buat kalian semua yang sedang menikmati sepanjang perjalanan kota Manado yang kayaknya di jam segini udah diburu sama kemacetan di titik-titik tertentu, tetap berhati-hati aja, gak usah kebut-kebutan, tetap fokus ketika berkendara, perhatikan kiri kanan, lalu lintas, dan juga para pejalan kaki yang bakal menyeberang jalan teman pro 2. Terlebih khusus juga buat kalian semua yang bakalan menempuh perjalanan cukup panjang, tenang aja, di sepanjang pagi hari ini, siang, sore, dan juga malam, Pro 2 FM bakal selalu nemenin kamu kapanpun, dimanapun kalian berada. Yang paling pasti kalian juga tetap bisa terhubung dengan kita yang ada di sini dengan aplikasi RRI Digital. Karena dengan RRI Digital kalian bisa streaming Pro 2 FM Manado kapanpun kamu mau, menikmati siaran-siaran yang ada di sana, ngeliatin jadwal siapa aja yang siaran, atau bahkan justru sekedar menikmati keseruan yang ada di RRI Net. Karena sekarang kan kamu juga bisa mengakses RRI Net pakai aplikasi RRI Digital gitu ya teman Pro 2. Jadi mudah banget dan gampang banget pula, makanya rugi banget kalau tidak dimaksimalkan dengan segala aktivitas dan juga kerjaan kamu yang hektik banget itu. Jadi yuk, yang belum punya langsung aja merapat ke App Store, ke Play Store sekarang juga, dan bisa langsung di-download secara gratis. Tapi ingat, kalau udah punya aplikasinya teman Pro 2, jangan buru-buru untuk kamu menikmati semuanya, karena sebelumnya kamu juga harus login terlebih dahulu. Atau buat yang belum punya account bisa register terlebih dahulu, karena caranya juga simple dan dengan secepat itu kamu bakal langsung bisa menikmati semua fitur seru dan menarik yang ada di dalamnya. So tunggu apa lagi? Teman Pro 2 sekarang juga bisa langsung kamu dapetin aplikasi RRI Digital di HP kamu sekarang juga, karena Ari juga nanti bakal bacain yang standby dari aplikasi RRI Digital yang bertegur sapa dengan sesama pengguna juga. Karena sekarang juga kalian bisa terhubung, berkomunikasi dengan siapapun, kapanpun, dimanapun. Jadi jangan sampai lupa untuk menikmati semua fitur yang ada di dalamnya di aplikasi RRI Digital. Karena sekarang Ari masih bakal ngajakin kalian semua untuk seru-seruan lagi sambil bacain beberapa lagu-lagu yang katanya pengen kamu dengerin di pagi hari ini. Jadi yuk, kalau misalnya ada lagu-lagu favorit yang pengen kamu dengerin, yuk let me know, karena kita bakalan bacain juga sampai jam 9 pagi nanti. Bisa dikasih tahu sekali lagi di 0851 988 9797, atau boleh langsung merapat di Instagram kita di @pro2manado, duanya pakai angka. Kayak di pagi hari ini kita mau say thank you buat Aca yang udah gabung, katanya lagi dengerin Pro 2 FM dari wilayah Matungkas. Di pagi hari ini mau request lagunya Gendrawari yang 1000 kali aja, sambil mau salam-salam buat semua yang ada berdengar. Semoga bisa mengawali bulan Juli dengan penuh semangat dan keceriaan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

yang lagi stuck di kemacetan karena berkendara dengan mobil di jam segini, atau bahkan justru kamu yang motoran tapi kayak tidak mempersiapkan beberapa antisipasi di sepanjang pagi hari ini, ya teman Pro 2 mau gak mau kayaknya kamu harus pakai roller blade aja biar bisa cepat sampai di tempat tujuan. Tapi yang paling pasti kamu juga bisa tetap santai karena Pro 2 FM bakal nemenin kamu sambil puterin dan ganjakin kalian semua untuk singalong sama lagu-lagu hits di sepanjang pagi hari ini. Karena kayaknya di sepanjang bulan Juli yang bakalan hektik banget ini, kita tuh harus benar-benar semangat di setiap paginya ya teman Pro 2, apalagi buat kamu yang kayaknya juga benar-benar bakalan diperhadapkan dengan semua hal yang hektik banget dan harus menyelesaikan dengan tenggat waktu yang cukup singkat juga. Tapi yang paling pasti di bulan Juni kemarin kita juga udah cukup mempelajari banyak banget hal untuk memanajemen waktu-waktu yang kita punya, terus udah gitu juga mengorganisir semua detail-detail kecil pekerjaan biar tidak ada yang kelupaan. Karena kayaknya banyak banget orang yang tentunya juga membuat wishlist di sepanjang tahun 2026 dengan segala keinginan-keinginan kamu, entah itu device-device terbaru atau mungkin justru kamu yang ngebet banget untuk punya handphone baru di tahun 2026 ini. Kayaknya bakalan jadi salah satu hal yang harus kalian pikir dua atau bahkan tiga kali lagi gitu ya teman Pro 2. Karena baru-baru ini kita dapetin informasi untuk kenaikan harga smartphone yang bisa dibilang mencakup skala global juga, yang diperkirakan belum akan berhenti dalam waktu dekat ini. Bahkan CEO dari Nothing yang memperingatkan ke kita semua kalau misalnya harga handphone bakalan terus ada yang namanya kenaikan sampai dengan tahun depan teman Pro 2, karena kayak biaya memori yang kini melampaui komponen lainnya seperti prosesor dan juga layar. Bahkan mereka juga sempat nyebutin nih kalau misalnya memori telah menjadi salah satu komponen yang paling mahal dalam pembuatan handphone. Bahkan beberapa model sendiri biaya memori dapat menyumbang lebih dari 50% dari total biaya perangkat keras alias hardware. Yang menurut mereka biaya memori untuk sebuah smartphone